saya Rea Christian. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Nikmatilah berkat-berkat Tuhan melalui 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

0: Sawaritus, judul wisdom saat ini adalah robot. Kata robot sahabat berasal dari kata robit dalam bahasa Ceko. Kata robot artinya bekerja. Kiranya Anda ingin tahu bukan bagaimana kata robot itu dapat menjadi populer seperti sekarang ini. Kata robot mulai populer setelah Karel Čapek, pemain drama dari Ceko, dia menyajikan sebuah pertunjukan yang disebut dengan RUA, yaitu singkatan dari Rusums Universal Robots. Dalam permainan ini, robot merupakan seorang manusia mesin yang diperagakan. Dan Karel Čapek, dia menyajikan permainan ini pada tahun 1922. Sejak itulah sahabat, kata robot digunakan untuk semua perlengkapan yang gerak-geriknya seperti manusia mesin. Manusia mesin itu bisa bekerja sendiri dan mendapatkan tenaganya dari listrik. Pekerjaannya dilakukan dengan gerak refleks dan sifatnya pun rutin. Sekarang sahabat, robot digunakan di negara-negara industri yang teknologinya telah tinggi. Kerjanya cepat, tidak gampang lelah seperti halnya dengan manusia, dan gerakannya pun stabil atau konstan. Tidak minta gaji tinggi atau juga tidak pernah dia demo, ya. Seandainya kata gajinya kurang, karena dia memang tidak digaji. Dia tidak digaji. Tidak minta cuti dan dia terus bekerja dengan tenang. Di Amerika Serikat, Jepang dan negara-negara maju lainnya seperti Cina, robot yang bisa bekerja sendiri dan tidak banyak tuntutannya itu benar-benar sangat penting fungsinya. Tetapi ada juga kelemahan robot. Meskipun perlengkapan ini bisa bekerja dengan stabil, tidak suka bicara atau membaca koran seperti halnya dengan manusia. Namun tidak mempunyai otak, perasaan, apalagi akal. Pokoknya apa yang biasanya dikerjakan, ya itulah yang dilakukannya. Sahabat, robot tidak tahu menahu tentang yang lain. Kalau kerjanya menempelkan stiker, misalnya, dia terus saja menempelkan stiker. Kalau kerjanya dia mengelas sesuatu logam, dia tidak peduli apa saja yang sudah diprogram, dia pegang dan dia las dengan lasnya. Jadi jangan main-main dengan robot ini. Seandainya kata Anda dekat dengan robot yang salah program, salah-salah Anda bisa dipegang dan dilas oleh robot-robot itu. Kalau kerjanya membuka atau menutup pintu, ya itu pun dia lakukan seperti itu, membuka dan menutup pintu. Robot tidak mau tahu apakah ia harus berhenti dulu atau melakukan pekerjaan yang lain, atau yang datang itu adalah majikannya. Ia baru akan berhenti kalau seorang teknisi menyetopnya. Pokoknya robot bekerja berdasarkan perintah saja. Di stop pun dia akan berhenti. Kalau tidak di stop pun dia terus berjalan, karena dia sudah diprogram. Dia tidak mempunyai gagasan untuk berhenti sendiri. Nah sahabat, makanya manusia yang bekerja dengan tidak memakai pikiran, perasaan ataupun akal budi, ya sama halnya dengan robot. Banyak bukan manusia yang bekerja tanpa akal budi, ia hanya tahu diperintah saja. dan menjalankan perintah. Ini jelas tidak baik, bukan? Sebab Tuhan telah mengaruniakan kepada kita. Setiap kita masing-masing diberi pikiran untuk berpikir dan menggunakan otak kita dengan baik. Ada tertulis, akal budi yang baik itu mendatangkan karunia, kata penulis Amsal dalam Amsal 13 ayat yang ke-15. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya, tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Dalam Amsal 16 ayat yang ke-22. Nah sahabat, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati Anda.
1: Saya Pendeta Hosea Edi Tiono untuk 96.5 FM, itu sahabat Anda.
2: Wisdom of the day, refresh your spirit.

kita hidup karena anugerah-Nya. Anugerah-Nya melayakkan kita yang tidak layak. Anugerah-Nya menyanggupkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari syukuri anugerah-Nya yang besar. Mari angkat kedua tangan kita dan sama-sama nyanyikan.

Station of Salvation Sulanam Point 5 FM itu sahabat Anda. Selamat pagi sahabat semua. Jumpa kembali di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing. Bersinergi dan berbagi. Selamat pagi untuk sahabat semua yang masih setia mendengarkan 96.5 FM pagi hari ini. Apa kabar sahabat Iktus? Tentu kabar sahabat luar biasa baik, karena Tuhan kita luar biasa sangat baik ya sahabat Iktus. Sahabat Iktus yang sedang beraktivitas, melakukan aktivitas seperti biasa, atau sahabat Iktus mau mempersiapkan diri untuk aktivitas akhir pekan, mau liburan bareng anak-anak, bareng keluarga, atau sahabat ada kegiatan di rumah, bersih-bersih rumah atau sedang santai di rumah istirahat ya sahabat Iktus di weekend, di akhir pekan ini, sahabat Iktus boleh mendengarkan

mendengarkan pagi hari ini acara Morning Blessing. Nanti kita akan mendapatkan belajar bersama tips sehat hari ini tentang apa topiknya. Masih seputar kesehatan ya sahabat itu sih. Kesehatan ginjal khususnya sahabat ya. Nanti kita akan ngomong-ngomong supaya kita tahu ada banyak orang-orang, anak-anak muda umur 20-30 tahun sudah pada cuci darah sahabat Iktus ya. Jadi tidak hanya orang-orang sudah sepuh gitu ya, orang lanjut usia, tapi orang-orang anak muda sudah banyak yang cuci darah sahabat Iktus. Kenapa? Karena kerusakan pada ginjal. Ginjal tidak bisa lagi bekerja dengan baik, sehingga harus dibantu dengan alat sahabat Iktus ya, untuk membersihkan darah dari, tentu dari racun-racun. Tidak bisa menyaring kembali, darahnya tidak bersih untuk dialirkan ke seluruh tubuh gitu sahabat, sehingga harus menjalani hemodialisa sahabat Iktus ya, kata lain dari cuci darah sahabat Iktus. Jadi ada banyak anak-anak muda, masih muda gitu, masih usia produktif, sudah harus terbaring di tempat hemodialisa gitu ya, dan cuci darahnya tidak seminggu sekali tapi seminggu dua kali gitu, itu sudah parah sahabat Iktus ya. Nah sahabat Iktus, nah sebelum sahabat yang masih sehat-sehat ya sahabat Iktus, kita belajar untuk aware dengan kesehatan khususnya ginjal kita ya. Orang bilang organ tubuh yang punya jiwa itu salah satunya ginjal sahabat Iktus, ternyata ya ginjal bekerja otomatis gitu ya, menyaring apa darah, menyaring air gitu ya, lalu dibuang di urin ya, urin itu jadi racun-racun terbuang dari urin kita sahabat Iktus ya. Tapi karena kerusakan pada organ-organ di dalam ginjal sehingga tidak bisa menyaring dan harus dibantu dengan hemodialisa sahabat Iktus. Nah kita nanti akan bincang-bincang lebih jauh sahabat Iktus juga yang mungkin punya pengalaman sahabat Iktus ya, tapi kemudian sahabat Iktus ginjalnya sudah sehat. Nah, boleh dibagikan apa nih tipsnya sahabat Iktus ya. Supaya sahabat yang lain bisa juga belajar ya, tidak harus mengalami seperti mungkin sahabat Iktus pernah mengalami gitu sahabat Iktus. Jadi kita bisa belajar dari orang lain juga sahabatnya. Jangan sampai kita baru mengalami dulu dapat mujizat kesembuhan. Ya memang mujizat kesembuhan terjadi kalau mengalami dulu, tapi tidak perlu mengalami sakit, kita belajar dari orang lain yang pernah mengalami sahabat Iktus ya, yang pernah mengalami masalah persoalan gitu sahabat. Baik, kita nanti akan bincang-bincang, tapi kita dengarkan dulu pujian sukacita berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Kurangilah makanan dan minuman berwarna seperti teh atau kopi untuk mendapatkan gigi yang putih cemerlang. Saya Dr. Gigi Freddy, Panti Wilasa Dr. Cipto.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Masih bersama di 96.5 FM itu sahabat Anda di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing. Ya, sahabat itu kita kembali ke topik. Ya, akhir pekan, tips sehat di akhir pekan hari ini sahabat Iktus ya. Jadi sudah ada di statusnya WhatsApp Radio Iktus, sahabat Iktus bisa lihat ya status kita hari ini bahwa ginjal yang sehat itu penting ya sahabat Iktus ya. Ginjal kita harus sehat. Menjaga kesehatan ginjal itu penting karena fungsi ginjal yang krusial ya, sangat-sangat penting, yaitu menyaring racun, mengatur cairan tubuh, mengontrol tekanan darah gitu sahabat ya. Jadi harus dijaga supaya sehat. Ada berbagai hal yang bisa menjadi penyebab gagal ginjal sahabat itu. Nah, ini sudah, kalau sudah gagal ginjal, ada yang sudah kemudian punya dana cangkok ginjal akhirnya ya. Tapi tidak sahabat itu ya, kita ginjal kita tetap sehat. Ginjal organ tubuh yang berjiwa, ada jantung, ada paru-paru, ada lambung, usus besar, usus kecil, usus halus ya. Organ yang berjiwa sahabat itu ya, ada pankreas, ada ya limpa sahabat itu ya. Itu yang sangat krusial yang harus kita jaga kesehatannya, organ-organ dalam kita sahabat. Kerusakan organ dalam ginjal khususnya berisiko tinggi terjadi pada orang yang memiliki penyakit tertentu atau kebiasaan yang kurang sehat ya. Jadi pola makan yang tidak sehat, kebiasaan yang tidak sehat gitu sahabat Iktus ya. Orang bilang kalau begadang, sering begadang itu merusak ginjal, betul sahabat itu. Bukan hanya merusak ginjal, merusak paru-paru, merusak organ tubuh yang di dalam sahabat itu. Yang seharusnya istirahat, tidak istirahat atau kurang istirahat gitu ya. Nah, sebelum terlambat, kita harus belajar supaya ginjal kita tetap sehat ya. Bagaimana cara-cara untuk mencegah supaya tidak terjadi kerusakan lebih lanjut sahabat ya. Ginjal adalah salah satu gagal ginjal adalah salah satu penyakit ginjal yang cukup ditakuti oleh banyak orang ya. Setiap kita tentu akan menjaga tetap ginjal kita tetap sehat. Kondisi ini terjadi ketika terjadi gangguan pada sistem di dalam ginjal sahabat itu yang tidak dapat berfungsi dengan baik. Gagal ginjal biasanya merupakan tahap akhir dari penyakit ginjal di mana kerusakan pada ginjal sudah cukup berat dan terlalu lama tidak diatasi sahabat Iktus ya. Iya, ada banyak faktor risiko penyebab gagal ginjal. Secara umum gagal ginjal disebabkan oleh 3 ya, yaitu kerusakan langsung pada ginjal, kurangnya pasokan darah ke ginjal, dan penyumbatan pada ginjal atau saluran kemih yang membuat pasokan air di sana tidak lancar sahabat ya. Berdasarkan klarifikasi penyakit ginjal, gagal ginjal bisa dibedakan menjadi 2 jenis yakni gagal ginjal akut dan kronis gitu ya. Kalau sudah akut sama kronis ya, itu sudah harus cuci darah sahabat itu ya. Nah, penyebab gagal ginjal yang akut itu apa dan yang kronis itu apa sahabat itu ya. Nah, gagal ginjal akut adalah kerusakan ginjal berat yang baru terjadi selama beberapa jam atau beberapa hari ya, tiba-tiba gitu sahabat ya. Ada beberapa kondisi yang dapat menyebabkan gagal ginjal akut, antara lain berkurangnya aliran darah pada ginjal misalnya karena pendarahan atau dehidrasi berat atau shock gitu sahabat Iktus ya. Jadi kalau tiba-tiba terjadi pendarahan hebat gitu sahabat ya, atau kecelakaan ya sehingga banyak darah yang keluar, dan kemudian ada pendarahan atau dehidrasi, kurangnya pasokan air minum. Biasanya orang-orang yang ada di ruangan-ruangan ber-AC ya, kantornya ber-AC, lalu masuk ke mobil yang ber-AC, AC-nya sangat dingin, tidak terasa padahal tubuh sudah dehidrasi, tidak terasa haus sehingga diabaikan. Itu sangat berbahaya buat ginjal kita sahabat Iktus ya, karena seringkali itu yang diabaikan sehingga lupa untuk minum, menjaga asupan air yang mengalir di ginjal itu kurang, sehingga ketika dehidrasi, ingat sahabat Iktus,
ginjal juga ikut dehidrasi sahabat, bukan hanya tubuh sahabat iktus. Kalau ginjal dehidrasi sangat berbahaya, itu jadi nanti terjadi gagal ginjal akut gitu sahabat iktus ya. Kemudian berikutnya cedera parah pada ginjal, mungkin kecelakaan lalu tertimpa sesuatu pada bagian ginjal, tertumbuk atau kena benda keras gitu ya sahabat iktus pada bagian ginjal. Kemudian luka bakar yang parah sahabat iktus. Jadi sahabat iktus, kita harus menjaga kesehatan ginjal kita dengan baik sehingga kita bisa tetap sehat ya sahabat iktus. Penyakit tertentu seperti infeksi ginjal, penyakit jantung, serangan jantung, gagal hati, batu ginjal hingga kanker ginjal itu menyebabkan gagal ginjal akut juga sahabat iktus ya. Ada juga yang menyebabkan gagal ginjal akut itu komplikasi hipertensi seperti hipertensi berat yang tidak diobati, dibiarkan, sudah tekanan darah tinggi tidak diobati, dibiarkan saja sehingga nyerang ke ginjal sahabat iktus ya. Kemudian ada infeksi parah pada ginjal, alergi parah ya, kemudian baru menjalani operasi besar, itu harus waspada juga sahabat iktus ya, harus rajin-rajin konsultasi juga dengan para medis sahabat iktus supaya ginjal tidak mengalami gagal ginjal akut. Sebab selain yang sudah kita dengarkan tadi, gagal ginjal akut bisa juga disebabkan oleh interaksi obat ya, overdosis obat-obatan atau efek samping obat-obatan tertentu seperti kemoterapi, obat anti radang, antibiotik gitu ya. Nah, bicara tentang antibiotik ini ada yang sharing sahabat iktus ya. Ada yang sharing dari salah seorang sahabat iktus yang mengatakan bahwa temannya ginjalnya, fungsi ginjalnya tinggal 8 gitu ya. Tinggal 8 sehingga ketika ginjalnya tinggal 8 fungsinya ya otomatis harus harus cuci darah gitu sahabat iktus ya. Wah, itu sudah parah kalau tinggal 8 ya. Padahal udah 50-60 saja fungsi ginjalnya itu harus badan sudah terasa lemah gitu ya. Mungkin sudah bengkak kakinya dan lain sebagainya. Ini kalau dibiarkan bisa harus apa? Diganti ginjalnya. Ya, ada yang cangkok ginjal gitu ya. Padahal cangkok ginjal itu mahal sekali sahabat iktus ya. Hanya orang-orang yang berduit, yang duitnya sudah tidak ada serinya yang bisa cangkok ginjal. Nah, betapa berharganya ginjal kita sahabat iktus ya. Sahabat bisa sehat, menikmati makanan, itu harta yang luar biasa sahabat iktus. Itulah sebabnya sahabat iktus harus menjaga, harus aware dengan kesehatan ginjal kita. Karena dari ginjal mengalir aliran-aliran suplai-suplai ke seluruh tubuh, baik aliran darah, aliran cairan-cairan di tubuh, ya air gitu ya. Tentu air yang mengangkut sari-sari makanan ya sahabat iktus ya. Dan dari ginjal menyaring racun-racun ya di tubuh kita lalu dibuang melalui urin kita sahabat iktus. Nah, nanti kita akan bincang-bincang lagi yang lain supaya ginjal kita tetap sehat. Dan jangan kemana-mana, tetap di 96.5 FM Iktus sahabat Anda di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

0: Rumah nyaman itu gak cuma bagus dilihat,
1: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
0: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
1: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
0: Hasil desain lebih estetik,
1: lebih fungsional,
0: dan sesuai kebutuhan Anda.
1: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
0: Hubungi kontak person David 081-914-54-2332 081-914-54-2332.
2: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.

Masih bersama di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing. Masih banyak waktu sahabat yang mau gabung, silahkan. Sahabat itu WhatsApp di 081745 0596 atau telepon off air di 0248 313 1611. Baik, kita kembali di topik kita, tips sehat minggu ini, tips sehat akhir pekan. Ya, kita belajar tentang kesehatan ginjal sahabat titus ya. Beragam gejala. Nah, ini gejalanya gagal ginjal itu seperti apa sahabat titus ya. Saat mengalami gagal ginjal akut maupun kronis, seseorang dapat mengalami beberapa keluhan berikut ya. Pertama, ada bengkak-bengkak di wajah dan di tubuh ya, bagian-bagian tubuh. Kemudian frekuensi berkemih menjadi lebih sering, menjadi lebih jarang, atau justru tidak berkemih sama sekali ya. Jadi buang air kecilnya lebih jarang gitu ya, kok jarang-jarang buang air kecil gitu ya. Atau justru sama sekali tidak, apa, sehari itu enggak buang air kecil. Nah, itu sangat berbahaya sahabat itu ya. Kemudian sesak nafas ya sahabat itu, ini gejalanya. Lalu sering letih dan kurang bertenaga, lemes terus gitu sahabatnya. Lalu kemudian mual dan muntah sahabat itu ya, mual dan muntah. Kemudian berkurangnya nafsu makan. Selanjutnya sulit berkonsentrasi. Lalu sering ngantukan ya, sering mengantuk. Siapa yang suka ngantuk ini ya, belum sarapan ngantuk, setelah sarapan jadi ngantuk tambah ngantuk gitu ya. Iya, kemudian gejalanya kulit jadi pucat, lalu terjadi kejang-kejang di tubuh sahabat titus ya. Penurunan kesadaran atau koma sahabat titus ya. Jika mendapati adanya beberapa keluhan di atas, terlebih jika memiliki penyakit penyebab atau penyerta faktor dapat menyebabkan gagal ginjal, maka segera sahabat lakukan pemeriksaan tentu ke dokter sahabat titus ya. Semakin cepat pemeriksaan dilakukan, diharapkan kerusakan ginjal bisa ditangani secepatnya. Dan hal ini penting untuk mencegah kerusakan lebih lanjut agar tidak berkembang menjadi gagal ginjal stadium akhir sahabat titus ya. Pada fase ini ginjal sudah sama sekali tidak dapat berfungsi dan penderita kondisi ini akan membutuhkan cuci darah rutin atau operasi transplantasi ginjal untuk mengembalikan fungsi ginjalnya sahabat titus. Nah, kalau sudah transplantasi ini butuh dana yang besar sahabat titus ya. Tapi juga tentu ada resiko-resiko sahabat titus ya. Jadi sudah dana keluar tapi resikonya juga tinggi sahabat titus. Nah, kemudian upaya mencegah penyakit ginjal itu seperti apa sahabat ya, supaya ginjal kita tetap sehat. Karena berpeluang tinggi untuk mengalami kerusakan permanen, maka kesehatan ginjal perlu dijaga agar tidak rusak dan terkena penyakit-penyakit yang dapat berujung pada gagal ginjal, sahabat titus ya. Nah, untuk mencegah gagal ginjal, kita dapat melakukan beberapa upaya berikut ini. Yang pertama, menerapkan gaya hidup sehat, misalnya banyak minum air putih ya, tentu sesuai dengan porsi ya, sahabat titus ya. Minum air putih yang secukupnya ya sahabat titus ya, cukup untuk tubuh ya. Kebanyakan juga katanya enggak bagus ya. Semua yang sehat pun kebanyakan enggak bagus sahabat titus ya. Kebanyakan uang juga enggak bagus. Itu sebabnya sahabat harus memberi untuk mereka yang membutuhkan. Kemudian tidak merokok dan menghindari asap rokok ya. Perokok pasif itu lebih berbahaya daripada perokok aktif kata orang sahabat titus ya. Jadi menghindari perokok dia ya, kalau ada yang merokok di

Iya sahabat Iktus, beberapa saat yang lalu off air sahabat ya, karena listrik padam sahabat di studio, jadi mohon maaf, kesalahan bukan pada pesawat radio sahabat. Jadi sahabat Iktus tetap jaga kondisi kesehatan di akhir pekan ini, sahabat Iktus bersuka cita bersama dengan keluarga itu yang terpenting, karena kerukunan dapat membawa dampak yang positif ya, juga termasuk kesehatan sahabat Iktus ya. Jadi keluarga sahabat bisa merasakan kebahagiaan bersama-sama, karena kalau tubuh sehat, semua anggota keluarga sehat dan bisa beraktivitas, apalagi di akhir pekan ini berkumpul bersama dengan keluarga, bisa beraktivitas bersama-sama setelah sepanjang minggu sibuk beraktivitas masing-masing, ada sekolah, ada yang kuliah, sahabat itu bekerja. Sahabat Iktus bersyukur masih bisa bertemu dengan keluarga di akhir pekan. Baik sahabat Iktus, karena waktu yang tidak mencukupi lagi, maka sampai di sini kebersamaan kita. Nanti jumpa lagi di acara yang sama di kesempatan yang akan datang, tentu dengan topik yang berbeda sahabat Iktus ya. Jangan kemana-mana, terus stay tune di 96.5 FM, karena masih banyak berkat-berkat Tuhan yang mau diberikan kepada sahabat melalui program-program siaran sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Oke, sama sekalian di Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Apa kabarnya hari ini? Ya, sahabat itu sedang menikmati kebersamaan dengan keluarga. Wow. Hari ini hari Sabtu, tentunya yang dinanti oleh sahabat semuanya setelah sepekan sahabat beraktivitas, dan hari ini sahabat bisa menikmati bersama dengan keluarga. Anak-anak sudah mulai libur sekolah nih ya. Kemarin pada sibuk untuk mengambil rapor, demikian juga kegiatan sahabat itu yang sudah seperti mana biasa dilakukan ya. Oke, Inspiration of Education dalam Inspiration of Education dalam kisah inspiratif menemani sahabat semuanya hingga pukul 10 nanti.

Ya, sahabat sekalian, hari ini Inspiration of Education dalam kisah inspiratif kita akan mengenal sosok dari Murad M. Yasin. Siapa sih Murad M. Yasin? Ya, bukan sulap, bukan sihir. Di tangan Murad M. Yasin, tumpukan sampah plastik itu bisa diubah menjadi solar. Laki-laki kelahiran Serang, Banten, dia telah melakukannya 8 tahun terakhir. Ini saya ambilkan dari Kompas yang terbit 12 Juni 2026 yang ditulis oleh Budi Suwarna. Murad M. Yasin lahir di Serang pada Juni 1973 dan pendidikan D3 Teknik Industri. Ya, sahabat sekalian, apa yang disampaikan Murad, sosok sampah plastik menjadi solar? Katanya demikian ya, banyak teman yang tidak percaya sampah plastik bisa diubah menjadi solar. Dan Murad ini mengajak mereka melihat sendiri dan mereka baru percaya saat ditemui di bengkel kerjanya yang sangat sederhana. Bengkel kerja itu adalah bagian dari industri pengelolaan sampah terpadu IPST Asari yang terletak di tengah perkampungan cukup padat di Kelurahan Kota Bumi di Serdang, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Banten. IPST Asari ini adalah hasil kolaborasi Murad dengan program tanggung jawab sosial perusahaan CSR Chandra Asri Group. Memasuki IPST Asari yang menempati lahan seluas kira-kira 300 meter persegi ini, langsung diserap oleh 2-3 tumpukan karung berisi sampah plastik kering. Dan masuk ke ruang bagian dalam bengkel, tidak ada lagi tumpukan sampah. Yang ada adalah belasan ember besar dan tong plastik berisi solar. Aroma

tajamnya menguar ke udara. Nah, di tempat inilah produksi solar berbahan sampah plastik dilakukan 4 kali dalam sepekan. Nah, jantung dari ruang produksi ini adalah 2 reaktor yang masing-masing seukuran mobil mini cooper dan dilengkapi beberapa tabung. Nah, reaktor tersebut mengubah sampah plastik yang notabene berbahan dasar minyak bumi menjadi solar melalui proses pirolisis. Ini semacam pengorean plastik lewat pemanasan bersuhu 300-400 derajat Celcius. Uap panas dari plastik yang meleleh itu lalu diubah dalam bentuk cair ke dalam kondensator. Dan jadilah solar made in Serdang Baru. Wow. Nah, sampah plastik menjadi solar ini mengenal sosok dari Murad M. Yasin ya. Sebelum dilanjut lagi, saya akan mengajak sahabat semuanya untuk menikmati dari Pentatonik yang segera meluncur ke ruangan sahabat untuk menemani segala aktivitas sahabat semuanya hari ini.

0: Bel lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPR Batari.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

Ya, masih kisah inspiratif mengenal sosok dari Murad M. Yasin. Ya, mengubah sampah plastik menjadi solar. Nah, setelah tadi mengetahui ada beberapa ruangan untuk mengubah plastik menjadi solar yang dimasukkan dalam bentuk cair di dalam kondensator. Nah, semua jenis plastik, sampah plastik mulai kresek, botol plastik, kemasan makanan, dan sebagainya bisa diolah menjadi solar kecuali yang mengandung klorin seperti PVC. Nah, itu ada racunnya ya, demikian yang disampaikan oleh Murad. Nah, Murad melanjutkan, untuk setiap putaran produksi, satu reaktor bisa mengolah 100 kg sampah plastik. Dari situ dihasilkan rata-rata 80 liter solar. Proses produksinya memakan waktu sekitar 7 jam. Secara kualitas, solar yang dihasilkan di IPST itu memiliki angka setara 51 atau setara solar Dexlite yang selitar di SPBU Pertamina saat ini dibanderol Rp23.000. Solar produksi Murad disalurkan ke komunitas nelayan binaan ke pemerintah Kabupaten Serang dan juga ke UMKM binaan pemerintah Kota Cilegon. Mereka juga masuk dalam ekosistem CSR Chandra Asri. Nah, nelayan bisa mendapatkan 1 liter solar ini kalau mereka menyetor 4 kg sampah plastik kering. Nah, ini yang disampaikan oleh Murad ya. Hal ini dimaksudkan agar pengguna solar produksi IPST juga terlibat dalam upaya mengurangi limbah plastik, terutama yang mencemari laut. Nah, mengapa Murad tidak langsung menjualnya ke pasar mengingat harga solar cukup tinggi? Ya, sejauh ini perdagangan bahan bakar minyak BBM diatur secara ketat oleh pemerintah. Oleh karena itu, solar berbasis limbah plastik buatan Murad hanya disalurkan ke komunitas-komunitas binaan pemerintah dan CSR perusahaan. Ya, masih bersama dengan Eri di sosok kisah inspiratif mengenal sosok Murad M. Yasin, mengolah sampah plastik menjadi solar. Nah, pengolahan sampah plastik menjadi solar di IPST Asari bermula ketika Murad gerah melihat warga sekitar rumahnya sembarangan membuang sampah plastik. Sebagian sampah plastik itu menyumbat got. Akibatnya pada musim hujan, air got meluap kemana-mana. Lalu Murad berpikir bagaimana caranya mengatasi persoalan sampah plastik. Kalau bisa diolah jadi barang yang bernilai, pasti orang tidak akan membuang sampah plastik sembarangan. Ya, berhari-hari pikiran itu memenuhi benak Murad. Suatu ketika ia bertemu orang Chandra Asri. Kepadanya dia menceritakan unek-uneknya soal sampah yang mengotori ya, berhari-hari pikiran memenuhi benak Murad ya, dan dia sudah menceritakan unek-uneknya soal sampah yang mengotori lingkungan sekitar rumah. Hari berlalu ya, ternyata unek-uneknya ditanggapi. Pihak Chandra Asri bersedia menyokong niat Murad untuk mengolah limbah plastik, tapi mau diolah jadi apa? Tunggu dulu ya, nanti kita akan lanjut mau diolah menjadi apa?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, saya Dipa Yustia Pasa dari fraksi Golkar menegaskan bahwa SPMB harus menjadi sarana untuk menghadirkan pendidikan yang inklusif. Strategi yang kita dorong adalah memastikan setiap calon peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi.

Masih bersama di 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Yang mengenal sosok Murad M. Yasin, mengolah sampah menjadi mengolah sampah plastik menjadi solar. Nah, baik sama sekalian. Setelah Murad Yasin mengeluarkan unek-uneknya dan pihak Chandra Asri bersedia menyokong niat Murad untuk mengolah limbah plastik. Mau diolah apa? Nah, gitu ya. Nah, lewat diskusi dengan pihak Chandra Asri, Murad ini sepakat mencoba mengolah limbah plastik menjadi solar dan sirklo atau plastik campuran aspal. Awalnya Murad tidak tahu bagaimana caranya mengubah limbah plastik menjadi solar. Dia belajar sedikit-sedikit dari YouTube dan diskusi dengan beberapa pihak. Setelah itu barulah dia berani mendirikan IPST Asari di Kota Bumi, Cilegon. Dengan dukungan penuh CSR Chandra Asri pada tahun 2018. Akan tetapi untuk memulai tidaklah mudah. Ia mesti mendatangi warga dari pintu ke pintu, lalu mengajari mereka memilah sampah plastik dari sampah rumah tangga lainnya. Saat itu warga menanggapi ajakannya dengan dingin. Apalagi setelah Murad menjelaskan bahwa sampah plastik itu akan dia ubah menjadi solar. Mereka tanya, memangnya bisa plastik diubah jadi solar? Seperti tidak percaya ya. Karena sering mendapat pertanyaan itu, dia mulai ragu. Namun dia tidak mau menyerah. Berbekal prinsip kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Dia terus mempelajari proses pirolisis dan mencoba berkali-kali sampai berhasil. Hasilnya barulah ditunjukkan kepada warga. Dan dari situ mereka akhirnya percaya. Agar bisa menarik warga terlihat di program, Murad ini memberikan berbagai kemudahan. Dia dan tim menjemput sendiri limbah plastik yang sudah dipilah dari rumah ke rumah. Dia juga memberi insentif berupa sembako kepada warga yang mau memilih sampah plastik. Dan ternyata pancingan itu berhasil. Nah, sejak saat itu setiap hari ratusan kilogram sampah plastik berhasil Murad kumpulkan dari rumah-rumah warga di 2 RT dan 1 komplek perumahan di sekitar bengkel kerjanya. Pasokan sampah plastik lain datang dari lingkungan pabrik Chandra Asri. Kini dalam sebulan Murad rata-rata mengolah 2.400 kg sampah plastik menjadi solar dan sirklo. Secara total, sejak 2021, IPST Asari telah mengelola 79.700 kg sampah plastik. 32.200 kg diantaranya diolah menjadi 26.800 liter solar. Nah, jumlah ini tergolong besar mengingat sampah plastik yang tidak terbuang ke tempat pembuangan akhir di kawasan Kota Cilegon mencapai 25 ton pada tahun 2021 sampai 2025. Jadi, proyek ini sangat penting karena bisa memusnahkan berkilo-kilogram sampah plastik hanya dalam 7 jam. Nah, kalau dibuang begitu saja ke alam, perlu waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk terurai. Demikian disampaikan oleh Murad ya. Selain itu, program ini berhasil menyediakan solar bagi nelayan dan UMKM yang sangat membutuhkan. Dan ini sangat berarti di tengah mahalnya biaya bahan bakar seperti sekarang. Nah, berdasarkan data IPST Asari pada 2021 sampai 2025, Murad telah memproduksi 6.529 liter solar dengan penerima manfaat sebanyak 926 orang. Tenaga kerja yang dia serap 10 orang. Murad berharap proyek ini bisa dijalankan di tempat-tempat lain demi mengurangi sampah plastik di alam sekaligus menghasilkan solar yang berharga. Oleh karena itu, dia tidak segan membagi pengalamannya kepada orang lain melalui seminar dan juga pelatihan.
Nah, sahabat sekalian, kita sudah mengenal sosok dari Murad M. Yasin mengolah sampah plastik menjadi solar. Ya, demikian kisah inspiratif untuk hari ini. Jangan lupa setiap Sabtu ke 1, 3, dan 5 menyajikan kisah inspiratif untuk

Sama sekalian, sebelum kita melanjutkan serangkaian acara di siang hari ini, saya akan membagikan informasi. Sahabat Iktus, dibutuhkan segera pendonor darah golongan darah B+ untuk sahabat kita Yopi Ardi Wijoyo. Dibutuhkan segera pendonor darah golongan darah B+ untuk pasien Yopi Ardi Wijoyo. Silakan sahabat Iktus yang terbeban untuk mendonorkan darahnya bisa hubungi kontak person di 0812-2521-9399. Dibutuhkan segera pendonor darah untuk pasien Yopi Ardi Wijoyo dengan golongan darah B+. Silakan sahabat Iktus yang terbeban untuk mendonorkan darahnya segera hubungi di kontak person 0812-2521-9399. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan lanjut kembali rangkaian acara untuk hari ini. Selamat menikmati akhir pekan bersama dengan keluarga.

0: adik cepat dibawa tasnya. Nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7076.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apa arti kekudusan? Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ibrani pasal 12 ayat 14. Satu generasi yang lalu, Dr. Harry Ironside menulis buku berjudul Holiness, The True and the False, atau Kekudusan, Fakta dan Mitos. Ironside mengemukakan kebenaran yang penting. Orang selalu memalsukan hal yang benar. Namun berusaha memiliki sifat kekudusan tanpa memahami arti sebenarnya, sama saja dengan memalsukan uang, sebuah tindakan yang menipu dan dapat membawa Anda ke dalam banyak masalah. Sekarang ini, pemahaman kita akan kata kudus sudah dicemari dengan gambaran akan lukisan orang-orang kudus. Mereka berambut panjang, berjubah putih, berjanggut panjang, dan matanya memandang kosong. Ada yang menganggap seperti itulah orang kudus. Namun bukan inilah kekudusan secara alkitabiah. Menyangkal diri? Ya. Tidak berkompromi? Tentu. Religius? Mungkin. Namun tolong jangan menyebut mereka kudus seperti Allah yang kudus. Kita telah mengira bahwa kekudusan itu lebih tentang apa yang Anda lakukan dan tidak lakukan. Setelah saya menerima Kristus pada umur 12, saya langsung diberitahu bahwa ada hal-hal yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh orang Kristen. Sebagian nasihat itu memang berdasarkan pada ajaran Alkitab. Tetapi sebagian besarnya hanya sedikit atau tidak berhubungan sama sekali dengan ajaran Yesus atau para penulis Alkitab. Faktanya, sebagian besar nasihat itu adalah tambahan dari budaya kita yang disematkan ke dalam kekristenan atas nama kekudusan. Kekudusan Alkitabiah bukanlah hanya tentang kelakuan. Allah itu kudus karena dia sama sekali berbeda dengan dunia ini. Perkakas yang digunakan dalam ibadah penyembahan di Perjanjian Lama disebut kudus karena dipisahkan dari perangkat biasa dan hanya dipakai dalam penyembahan kepada Allah. Jadi apa arti kekudusan? Jika mencari jawaban pertanyaan itu di Alkitab, Anda akan dengan cepat mempelajari dua hal. Pertama, kudus adalah salah satu kata yang dipakai untuk menggambarkan Allah. Dan kedua, dia menginginkan kekudusan menjadi ciri dari umatnya. Waktu hukum Taurat diberikan, Allah berkata kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Imamat pasal 19 ayat 2. Kata kudus dalam Perjanjian Lama dan Baru memiliki dua arti. Pertama, kemurnian, dan kedua, pemisahan. Dalam Alkitab, kata kudus ini lebih sering dipakai dari kata-kata sifat lainnya untuk menggambarkan sifat dan karakter Allah. Saat membayangkan Allah yang kudus, kita cenderung membayangkan pribadi yang jauh terpisah dari realitas kehidupan di dunia. Seolah-olah Allah itu berada di surga yang tertutup, bebas dari debu dan kotoran, dan tentunya bebas dari orang-orang seperti kita yang penuh dosa dan kesalahan. Namun, kekudusan itu adalah tentang sifat Allah, bukan keterpisahannya dari kehidupan dan dunia kita. Bahkan sebaliknya, inti dari seluruh Alkitab adalah bahwa Allah yang seperti ini turun ke dunia kita yang penuh kebusukan dan kebobrokan dengan mengutus putranya ke Bethlehem agar kita dapat ikut memiliki sifat Allah dan menjadi seperti dia. Arthur Pink dalam bukunya The Attributes of God atau Sifat-Sifat Allah mengungkapkan kebenaran saat mengatakan bahwa kita tidak dipanggil untuk menjadi maha tahu dan maha kuasa seperti Allah, melainkan kita dipanggil untuk menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. 1 Petrus 1 ayat 15. 2 Timotius pasal 1 ayat 9 mengatakan bahwa dia yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. itulah mengapa kita bisa menjadi kudus seperti Dia kudus. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Sembilan enam poin lima FM, Iktus sahabat Anda.

Selamat siang sahabat Titus, jumpa lagi bersama Eri dalam Info Jelang Siang edisi hari Sabtu 20 Juni 2026. Beberapa informasi akan kami bagikan ke rumah Anda hanya di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

bersama sekalian diawali dengan informasi kurs dolar dan rupiah hari ini. Untuk dolar Amerika jual 17.845 dan beli 17.755. Dolar Singapura jual 13.897.16 dan beli 13.667. Untuk Euro Eropa jual 20.586.54 dan beli 20.242. Dolar Australia jual 12.597.67 dan beli 12.368.01. Dolar Kanada jual 12.679.21 dan beli 12.471.17. Sedangkan pound sterling Inggris jual 23.758.65 dan beli 23.353.16. Dolar Hong Kong jual 2.288.63 dan beli 2.253.83. Yen Jepang jual 111.45 dan beli 109.24. Untuk perakiraan cuaca kota Semarang dan Jawa Tengah hari ini akhir pekan akan didominasi cerah berawan. Berikutnya sahabat Iktus. Angin diperkirakan dominan bertiup dari barat laut ke tenggara hingga timur laut dengan kecepatan mencapai 3 hingga 8 km per jam. Adapun suhu udaranya antara 25 hingga 33 derajat Celcius. Untuk wilayah Merapi seperti Sleman, Boyolali, Magelang, dan Salatiga, cuaca diperkirakan cerah berawan namun ada potensi hujan ringan. Angin bertiup dominan dari utara ke selatan hingga barat daya dengan kecepatan mencapai 2 hingga 8 km per jam. Untuk Pantura Jawa Tengah bagian timur sekitar Gunung Muria seperti di Kudus, Pati, dan Rembang, cuaca dominan sepanjang hari. Baik, sama sekalian kita beralih ke informasi yang lainnya dari Semarang, sumber suaramerdeka.com. Ingin beraktivitas di Simpang 5 Semarang tanpa takut terjebak genangan saat hujan deras? Pemkot Semarang kini tengah menggeber proyek normalisasi drainase di pusat kota untuk memastikan wajah kota Semarang tetap nyaman, aman, dan bebas hambatan bagi seluruh warga. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng terus memastikan warga dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman termasuk saat musim hujan. Salah satu langkah nyata yang kini dilakukan adalah memperkuat sistem drainase di kawasan Simpang 5 agar genangan air dapat diminimalkan dan mobilitas masyarakat tetap lancar. Penataan drainase di kawasan pusat kota tersebut diintensifkan untuk menjaga Simpang 5 tetap menjadi ruang publik yang nyaman bagi warga.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
3: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990, 081-325-301-990.
2: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Baik, sahabat sekalian, informasi berikutnya dalam info jelang siang hari ini dari Jakarta Sumber Suara Merdeka.com. Adanya pemadaman listrik yang terjadi tanpa pemberitahuan belakangan menjadi keluhan banyak pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Bagi sebagian pengusaha, listrik bukan sekedar fasilitas pendukung, melainkan bagian penting dari proses produksi sehari-hari. Karena itu, gangguan pasokan listrik yang datang secara tiba-tiba dapat berdampak langsung pada operasional usaha. Keluhan paling banyak datang dari pelaku UMKM di sektor kuliner yang mengandalkan peralatan berbasis listrik. Beberapa pengusaha roti mengaku harus menghentikan proses produksi karena oven dan alat pendukung lainnya tidak dapat digunakan saat listrik padam. Akibatnya, adonan yang sudah disiapkan sejak awal tidak dapat diproses sesuai jadwal dan berisiko rusak. Sejumlah pelaku usaha bahkan mengaku kehilangan bahan baku yang nilainya tidak sedikit akibat gangguan tersebut. Ada yang harus menutup toko selama sehari penuh karena bahan produksi tidak layak digunakan. Sebagian lainnya mengaku terpaksa membuang kilogram demi kilogram adonan yang gagal diolah karena proses fermentasi berlangsung terlalu lama. Kondisi tersebut membuat kerugian yang ditanggung tidak hanya berupa bahan baku, tapi juga hilangnya potensi penjualan. Di media sosial, banyak pelaku UMKM membagikan pengalaman mereka sebagai bentuk protes terhadap pemadaman listrik yang dianggap mendadak. Mereka menilai informasi yang lebih awal akan membantu pelaku usaha melakukan penyesuaian jadwal produksi sehingga kerugian dapat diminimalkan.

Ya, dari Ungaran, sahabat Iktus, serangkaian hari jadi ke-555 dan menyongsong HUT kemerdekaan RI ke-81, Pemkab Semarang menggelar Ambarawa Heritage One Fun Box 2026 pada Minggu 26 Juli mendatang. Adapun start dan finish jalan sehat bersama Bupati Semarang berada di bangunan bersejarah ikonik Benteng Wilhelm I Ambarawa. Hal itu mengemuka dalam rapat koordinasi antara Pemkab Semarang dengan tim Suara Merdeka Network selaku pelaksana dan media partner di Ungaran.

warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, saya Dipa Yustia Pasa dari fraksi Golkar menegaskan bahwa SPMB harus menjadi sarana untuk menghadirkan pendidikan yang inklusif. Strategi yang kita dorong adalah memastikan setiap calon peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, kondisi geografis.

0: bagi setiap anak untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Mari bersama menyongsong SPMB yang inklusif demi masa depan pendidikan Jawa Tengah yang lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dipa Yustia Pasa SHMKN, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.
2: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
3: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
2: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
3: Emangnya apa yang spesial di sana?
2: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
3: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
2: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
3: Wah, lengkap banget ya.
2: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
4: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
2: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

Halo semuanya, 96.5 FM itu sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Berbagi informasi tentunya yang sangat bermanfaat buat kita semuanya di akhir pekan. Ya, sudah masuk tanggal 20 Juni 2026. Apa saja yang sudah direncanakan? Dengan adanya liburan sekolah, liburan anak-anak. Ya, hari ini tentunya sedang merencanakan liburan yang mengasihkan, membawa pengalaman buat anak-anak ya. Oke, happy family dalam info dapur akhir pekan akan menemani sahabat semuanya tentunya ya. Baik, bersama dengan GMS Live dan juga ada Melody Malinda yang sudah siap untuk meluncur ke ruangan Anda tentunya hanya di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

sama sekalian kegiatan akhir pekan. Yuk, sahabat Titus yang sudah merencanakan untuk keluar kota, berkunjung ke saudara, mungkin juga bisa berkunjung ke orang tua.

berkunjung ke anak yang belum sempat pulang nih ya karena kos di luar kota mengikuti pembelajaran tingkat lebih tinggi lagi ya. Wow, sama itu. Berikut ini saya akan bagikan menggunakan tin wool untuk makanan. 5 cara lebih sustainable saat menggunakan tin wool untuk makanan. Nah, kemasan tin wool ini sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Terutama sejak layanan pesan antar makanan dan juga makanan siap saji semakin populer. Nah, wadah plastik ringan ini banyak digunakan untuk makanan beku ya, lauk siap santap, hingga makanan rumahan karena praktis, kuat, dan mudah dibawa. Nah, meski sering dianggap sebagai kemasan sekali pakai, penggunaan tin wool sebenarnya bisa menjadi lebih ramah lingkungan jika dilakukan dengan cara yang tepat. Tin wool ya, umumnya terbuat dari polipropilen, yaitu jenis plastik yang dikenal ringan, kuat, tahan terhadap suhu tertentu. Ini juga memiliki daya tahan yang memungkinkan wadah digunakan kembali untuk berbagai keperluan rumah tangga. Nah, karakteristik inilah yang membuat tin wool tidak hanya praktis sebagai kemasan makanan, tapi juga berpotensi mendukung gaya hidup yang lebih berkelanjutan apabila digunakan dan dikelola dengan tepat. Bahkan industri kemasan global ya melihat konsep tin wool packaging sebagai salah satu bentuk upaya mengurangi penggunaan material tanpa mengorbankan fungsi kemasan. Nah, pengurangan berat kemasan berarti penggunaan plastik lebih sedikit ya, sekaligus membantu menekan energi dan emisi yang dibutuhkan selama proses distribusi. Lalu bagaimana caranya ya menggunakan tin wool secara lebih sustainable? Nah, ini yang pertama nih, jangan langsung dibuang ya setelah satu kali pakai. Nah, salah satu prinsip utama gaya hidup berkelanjutan adalah memperpanjang usia pakai suatu produk. Setelah makanan habis, wadah tin wool dapat dicuci dan digunakan kembali ya sebagai tempat menyimpan makanan misalnya, atau bumbu dapur, camilan, hingga perlengkapan rumah tangga kecil. Menurut Zero Waste Indonesia, penggunaan kembali kemasan itu sebaiknya menjadi pilihan utama ya, sebelum memutuskan untuk mendaur ulang atau membuangnya. Pasalnya proses daur ulang juga membutuhkan energi air dan juga sumber daya tambahan. Nah, sama sekalian sudah saya siapkan Yosua Febrianto lewat pujian Terima Kasih Yesus dan Pulihkan Hati Kami. Nah, masih ada lagi nih ya, bersihkan kemasan sebelum disimpan atau didaur ulang. Gimana sahabat semuanya, ada banyak di rumah ya tin wool ya? Oke. Nah, terima kasih ini buat sahabat itu yang sudah ikut ambil bagian untuk mengurangi sampah plastik. Bisa diulang kembali dengan cara mencuci yang bersih ya. Nah, kemasan yang masih menyisakan minyak saus misalnya ya, atau kuah makanan akan lebih sulit diproses dalam sistem pengolahan sampah. Karena itu, biasakan mencuci tin wool menggunakan sabun hingga bersih sebelum digunakan kembali atau disalurkan ke bank sampah atau ke pelaku daur ulang. Zero Waste Indonesia ini juga menyarankan agar kemasan itu dikeringkan lebih dulu sebelum disimpan agar tidak bau dan berjamur.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, saya Dipa Yustia Pasa dari fraksi Golkar menegaskan bahwa SPMB harus menjadi sarana untuk menghadirkan pendidikan yang inklusif. Strategi yang kita dorong adalah memastikan setiap calon peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, kondisi geografis maupun kebutuhan khusus. Kami juga mendukung penguatan sistem informasi yang mudah diakses, sosialisasi yang masif, serta pengawasan yang ketat agar seluruh proses SPMB berjalan transparan dan akuntabel. Dengan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat, kita dapat mewujudkan SPMB yang ramah, adil, dan memberikan ruang bagi setiap anak untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Mari bersama menyongsong SPMB yang inklusif demi masa depan pendidikan Jawa Tengah yang lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pesan ini disampaikan oleh Dipa Yustia Pasa SHMKN, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Ya, sama sekalian. Lanjut lagi nih ya, yang lagi menikmati hari libur, hari Sabtu, yang sudah pulang dari tempat tugas. Jam segini sudah pulang ya? Oh, belum. Mungkin juga Anda sahabat itu yang sedang bersiap-siap untuk berangkat mengikuti Pespa Rani Nasional di Manokwari ya. Selamat ya, selamat memuji Tuhan bersama dengan sahabat-sahabat di seluruh Indonesia yang mengadakan Pespa Rani tingkat nasional di Manokwari ya. Oke, baik, kita lanjut lagi nih ya sahabat Itus ya. Oh iya, ada juga yang sedang bersiap-siap untuk nonton bola. Wow. Baik, sambil mendengarkan informasi yang dibagikan hari ini, akhir pekan, kegiatan akhir pekan, cara lebih sustainable saat menggunakan tin wool untuk makanan. Nah, selain mencuci bersih saat menyimpan, nah, seringkali wadah dan tutup tin wool itu terpisah setelah digunakan. Padahal menyimpan keduanya secara berpasangan itu akan memperpanjang masa pakainya. Karena lebih mudah digunakan kembali untuk berbagai kebutuhan. Nah, kebiasaan sederhana ini juga membantu mengurangi kebutuhan membeli wadah penyimpanan baru ya. Sehingga konsumsi produk plastik dapat ditekan. Ya, ada yang tunjuk jari nih ya, saya menyimpan tin wool ya. Dan tapi sayang nih kak, tutup dengan wadahnya sudah tidak sinkron lagi. Karena tidak selalu ditata dengan rapi ya. Bolehlah setelah dicuci, dilap, kemudian ditutup lagi, disimpan. Jadi saat sahabat membutuhkan itu sudah sesuai dengan pasangannya ya. Pilih kemasan yang mendukung ekonomi sirkular. Nah, saat ini industri kemasan terus mengembangkan penggunaan material daur ulang untuk kemasan makanan. Nah, sahabat Itus, salah satu inovasinya adalah penggunaan recycle PET ya, yang tetap mampu memenuhi standar keamanan pangan dan juga ketahanan panas tertentu untuk aplikasi kemasan makanan. Kehadiran teknologi ini menunjukkan bahwa kemasan makanan tidak selalu harus berasal dari bahan plastik baru. Dengan memilih produk atau brand yang mulai mengadopsi material daur ulang, konsumen ikut mendukung terciptanya ekonomi sirkular dalam industri kemasan. Nah, sahabat itu, kemasan tin wool dirancang ringan ya untuk mengurangi penggunaan material. Namun penggunaannya tetap perlu disesuaikan dengan fungsi dan spesifikasinya. Hindari memanaskan wadah yang tidak dirancang untuk suhu tinggi ya, atau menggunakannya untuk kebutuhan yang beresiko merusak struktur kemasan. Nah, para ahli kemasan mengingatkan bahwa pengurangan material harus tetap mempertimbangkan ketahanan kemasan. Jika kemasan terlalu cepat rusak dan harus diganti berulang kali, manfaat keberlanjutannya justru berkurang. Dalam kondisi mengenai keberlanjutan, kemasan plastik sering jadi sorotan. Namun, sustainability tidak selalu berarti menghilangkan penggunaan plastik sepenuhnya. Yang tak kalah penting adalah apa? Bagaimana kemasan itu digunakan secara bijak, dipakai berulang kali, serta dikelola dengan benar setelah digunakan. Nah, sahabat itu, setelah menerapkan prinsip reduce, reuse, dan recycle, kemasan tin wool ini dapat memiliki masa pakai yang lebih panjang ya, sekaligus membantu mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Siapa nih yang rajin banget setelah mendapatkan tin wool, misalnya karena membeli makanan menggunakan tin wool, dicuci bersih, dikeringkan lalu disimpan sesuai dengan tutup dan tempatnya. Nah, saat menggunakan sahabat tinggal dipakai.

0: Yul.
1: Eh, terukan Bapak. Bu, Bu. Wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah wong saben dino diajari Bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar Ibu fisioterapi rutin ke Klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, Ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
0: Bu, ayo bangun, katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
2: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
2: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
3: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jala 4 nomor 9 Semarang atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung, jangan percaya sebelum dicoba.
4: Pengen renang tapi di Bandungan nih, gimana ya?
5: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
4: Loh, mah, pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
5: Loh, serius deh?
4: Iya, pah, makanya yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
5: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
6: Mau ada apa toh, Cuk? Kok repot banget?
7: Ini loh, Nek. Kita lagi melaksanakan 3M plus.
6: Lah, wong ditanya mau ada apa, kok malah jawabannya 3M plus? Piye toh iki?
7: Aduh, Nenek ini. 3M plus itu cara memberantas centik dan menghindari gigitan nyamuk demam berdarah dengan cara menguras tempat penampungan air seperti bak mandi, vas bunga, tempat minum burung, dan lain-lain seminggu sekali. Menutup rapat semua tempat penampungan air seperti ember, gentong, dan lain-lain. Mengubur barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah yang dapat menampung air hujan. Plusnya, Tindakan memberantas jentik dan menghindari gigitan nyamuk dengan membunuh jentik nyamuk di tempat air yang sulit dikuras, atau dengan menaburkan bubuk abate 2-3 bulan sekali dengan takaran 1 gram abate untuk 10 liter air.
6: Lalu bubuk abatenya diperoleh di mana?
7: Abate dapat diperoleh di puskesmas atau di apotik. Masih ada lagi, Nek, 3M plusnya. Kita bisa memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, mengusir nyamuk dengan menggunakan obat nyamuk, mencegah gigitan nyamuk dengan memakai lotion anti nyamuk, memasak kawat kasa pada jendela dan ventilasi, dan tidak membiasakan mengganti pakaian di dalam kamar kita. Begitu, Nek.
6: Wah, kalau begitu, Nenek juga ikut 3M plus biar terbebas dari penyakit demam berdarah.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktu.

歌叫，请大家继续收听在 96.5 FM Ikdus 好的朋友。Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah. Tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus

0: 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.
1: Sahabat sekalian, kita akan segera jelang ikuti firman untuk Anda dalam program Sentuhan Hati. Selamat mengikuti.

0: Saudara pendengar, bila Allah menganggap Anda demikian istimewa, sehingga Ia mengutus Putranya yang tunggal untuk mati di kayu salib, di Kalvari, demi menyelamatkan tubuh, jiwa, dan roh Anda, sungguh Anda memang sangat istimewa di mata Allah.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dan pelayanan dari Dr. Charles Stanley. Ada orang yang menganggap zaman sekarang sebagai zaman informasi. Memang benar bahwa komputer, internet, dan telepon seluler memberi kita akses instan terhadap segala macam data. Namun sekedar mendapatkan informasi tidaklah selalu menuntun kepada hikmat. Ambil contoh memelihara kesehatan misalnya. Banyak sumber bacaan yang dapat mempromosikan kehidupan yang sehat. Tetapi banyak di antara kita yang mengabaikan panduan akal sehat dan terus mengejar gaya hidup yang tidak sehat. Mengapa demikian? Bagaimanakah Allah mau kita memperlakukan tubuh kita? Dr. Stanley membahas topik ini sementara ia menelaah hikmat yang mendatangkan kesehatan.
0: Saudara pendengar, menurut Anda, bagaimana Allah memandang tubuh manusia? Apakah Ia hanya berkepentingan pada roh dan jiwa manusia, atau apa Ia juga berkepentingan terhadap tubuh manusia? Nah, itu yang ingin saya bicarakan. Sebab bagaimana Allah memandang tubuh manusia menjadi persoalan besar sekarang ini. Semua pikiran diarahkan kepada kesehatan. Semua orang melakukan segala yang mungkin untuk menemukan penyebab penyakit dan bagaimana manusia bisa disembuhkan. Apakah yang Allah katakan tentang tubuh manusia ini? Saya akan membicarakan hikmat yang menuntun kita pada kesehatan. Ada hal-hal yang kita dapat lakukan yang akan mendatangkan kesehatan maupun sebaliknya. Jadi, saya mau kita melihat bagaimana pandangan Allah. Kebanyakan orang menganggap Allah hanya berkepentingan terhadap roh dan jiwa manusia dan kurang berkepentingan terhadap tubuh manusia. Saudara pendengar, dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 dikatakan, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Jadi, saya mau kita memandangnya dari sudut pandang Allah, sebab sesungguhnya hikmat yang mendatangkan kesehatan itu mencakup sudut pandang Allah tentang tubuh manusia. Ketika kita memandang tubuh manusia seperti dunia memandangnya, kita terutama berkepentingan terhadap penampilan lahiriah. Bagaimana kita bisa mengubah bentuknya supaya lebih menarik atau bisa menarik perhatian? Tetapi Allah tidak memandang tubuh manusia seperti itu. Pertama-tama, Allah memandang tubuh manusia sebagai bait Allah yang hidup. 1 Korintus 3 ayat 16 mengatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu?" Dan juga Yesus mengatakan kepada murid-muridnya sebelum Ia naik ke surga, bahwa Ia akan mengutus seorang penolong, yaitu Roh Kudus yang akan tinggal di dalam kita, dengan kita dan di atas kita selamanya. Jadi setiap orang percaya itu didiami oleh Roh Kudus yang merupakan bagian dari Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Allah mengutus Roh Kudus untuk tinggal di dalam kita, untuk menjalani kehidupannya di dalam kita dan melalui kita. Dari sudut pandang Allah, tubuh kita adalah bait Allah yang hidup dan kudus. Seharusnya itu mengatakan sesuatu kepada kita tentang nilai tubuh kita. Bagaimana kita seharusnya memperlakukan tubuh kita? Dan Ia memperingatkan kita agar kita tidak menyalahgunakannya, mengabaikannya, atau memperlakukannya dengan tidak benar. Kedua, saudara pendengar, Allahlah pemilik tubuh kita. Tubuh kita bukanlah milik kita sendiri. Yesaya 42 ayat 5 mengatakan,

kan kita berhubungan dengan sesama dan di dalam diri kita sendiri. Roh kita memungkinkan kita berhubungan dengan Allah. Jadi Allah telah menjadikan kita tubuh, jiwa, dan roh. Seringkali kita pikir ia hanya berkepentingan terhadap jiwa dan roh kita, padahal ia juga berkepentingan terhadap tubuh selain jiwa dan roh. Kita ini miliknya. Kebanyakan orang tidak mempercayai hal ini seumur hidup mereka. Allah yang menjadikan kita bagi dirinya sendiri. Itu berarti Allah berhak untuk mempunyai kehendak, rencana, dan maksud bagi kehidupan kita. Ia berhak untuk mengendalikan dan mendikte. Ia berhak untuk memberkati dan menghormati kita. Ia berhak untuk mendisiplinkan kita dan memberi kita hal-hal yang baik. Ia berhak untuk meminta pertanggungjawaban kita. Tubuh, roh, dan jiwa kita adalah kepunyaan Allah yang hidup. Dialah sumber kehidupan. Jantung Anda berdetak pertama kalinya berkat kebaikan, kasih, belas kasihan, kasih karunia, dan kuasa kreatif Allah yang maha kuasa. Kalau kita percaya bahwa tubuh ini milik kita, kita cenderung berbuat sesuka kita dengan tubuh kita. Biasanya kita melakukan hal yang salah. Jadi bagaimanakah Anda memandang tubuh Anda? Apakah Anda memandangnya sebagai bait Allah yang hidup? Ketahuilah bahwa tak menjadi soal bagaimana pandangan Anda. Allah, pencipta Anda, mengatakan bahwa tubuh Anda adalah bait-Nya, diciptakan demi maksud-maksud-Nya. Dialah yang empunya tubuh Anda. Ketiga, saudara pendengar, bukan saja tubuh kita ini adalah bait Allah yang hidup. Bukan saja kita ini miliknya, melainkan bahwa ia juga telah membelinya dengan harga yang telah dibayar lunas. Allah menciptakan tubuh manusia mutlak sempurna, berfungsi sempurna, tanpa penyakit, tanpa keletihan, tanpa kematian, tanpa proses menua. Lalu masuklah dosa ke dalam dunia. Di Taman Eden setelah Adam dan Hawa berdosa terhadap Allah, tubuh mereka mulai menunjukkan dampak dosa. Sehingga sekarang manusia bisa letih, lapar, marah. Perubahan-perubahan pada tubuh kita membuat kita mengalami berbagai emosi. Akibatnya, tentu saja kita jatuh sakit dan menua dan mati. Semuanya ini adalah akibat dosa. Jadi apakah yang telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas? Ya, tubuh kita ini, yaitu bait Allah yang telah dibeli oleh Allah dengan harga yang telah dibayar lunas. Biasanya kita anggap bahwa yang telah dibeli Allah hanyalah roh dan jiwa kita. Memang demikianlah ketika Yesus Kristus mati di kayu salib, sebab manusia mutlak tak berdaya dan tak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, sehingga Allah harus mengutus putranya yang tunggal, yaitu Yesus, untuk mati di kayu salib. Kematian Yesus Kristus itulah yang menebus segala dosa kita dan yang melunasi segala hutang dosa manusia. Allah Bapa yang memberikan hukum bahwa jiwa yang berdosa itu harus mati untuk melunasi hutang dosanya, dan Allah juga menyediakan pelunasan hutang dosa itu lewat kematian Yesus Kristus, putranya yang tunggal, yang darahnya di Kalvari telah melunasi dosa-dosa kita sepenuhnya. Oleh sebab itu, setiap orang yang datang kepada Tuhan Yesus Kristus dan meminta ampun atas dosa-dosanya pasti akan diampuni. Dan dengan pengampunan dosa itu, Allah memulihkan kita ke dalam hubungan yang benar dengannya, sehingga jiwa kita dipulihkan dan kita dapat berbicara dengannya, mendengarkannya, mempunyai hubungan yang benar dengannya, dan bersekutu dengannya. Tetapi bukan hanya itu. Allah juga melakukan sesuatu terhadap jiwa kita. Ia mau kita mempunyai pandangan yang benar tentang diri sendiri, tentang dirinya, agar kita bisa hidup penuh sukacita, kecukupan diri, dan kebahagiaan. Agar kita dapat hidup sepaham, kerjasama, dan saling mengasihi dengan sesama kita. Agar kita peka terhadap sesama, mau menolong serta melayani sesama. Dan selain semuanya itu, Allah juga tidak melupakan tubuh kita. Filipi 3 ayat 20 dan 21 mengatakan,
Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini

sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi, Allah memandang tubuh kita sebagai sangat berharga. Tubuh kita adalah bait-Nya. Ia telah memilih tinggal dalam tubuh kita. Oleh karenanya, Ia pun akan membangkitkan tubuh kita ini. Ia akan mengubah tubuh kita ini sehingga menjadi serupa dengan tubuh Kristus. Yang berarti, ketika tubuh kita dibangkitkan, tubuh kita akan hadir, sama seperti kehadiran tubuh-Nya. Jadi apa yang Ia katakan di sini ialah bahwa Yesus Kristus telah membeli kita dengan pengorbanan-Nya di atas kayu salib. Ia mempunyai maksud untuk tubuh kita ini. Ia menciptakan dan memiliki kita, sehingga tubuh kita disebut bait Allah. Allah memandang tubuh kita demikian berharganya, sehingga selain mengampuni dosa-dosa kita, Allah juga membekali kebangkitan kita dengan darah Yesus Kristus. Jadi pasti tubuh kita ini sangat penting di mata Allah. Apapun yang demikian Ia hargai, seharusnya juga kita hargai. Kita rawat, kita pelihara agar sehat dan kuat. Sebab kita adalah struktur di mana Allah tinggal. Saudara pendengar, bagaimanakah Anda memandang tubuh Anda? Apakah sekedar semacam mekanisme untuk mendatangkan kesenangan bagi Anda? Agar Anda dapat memanjakan diri dan memuaskan hasrat-hasrat hati, pikiran, dan kedagingan Anda? Atau apakah Anda memandang diri sendiri istimewa? Kalau Allah mengatakan Anda istimewa, akankah Anda sependapat dengannya? Kalau Allah menganggap Anda demikian istimewanya sehingga Ia sampai mengutus Putra-Nya yang tunggal untuk mati di kayu salib demi menyelamatkan tubuh, jiwa, dan roh Anda, sungguh Anda memang sangat istimewa di mata Allah. Sebab entah Anda tidak merasa istimewa karena Anda merasa kurang tinggi atau terlalu tinggi, kurang langsing atau terlalu kurus, kurang, dan yang penting memang adalah apa kata Allah. Sebab Dialah Allah yang hidup, pencipta Anda, pemilik Anda, dan Ia memandang Anda istimewa. Dialah yang menciptakan Anda, yang menjadikan Anda bait-Nya, di mana Ia tinggal. Allah mempunyai maksud, kehendak, dan rencana untuk dilakukannya di bumi ini melalui Anda. Itu menjadikan Anda istimewa, bukan sembarang orang. Apapun kata orang tentang Anda, bagaimanapun mereka memandang Anda, bagaimanapun Anda memandang diri sendiri, Anda tidak bisa mengubah sudut pandang Allah. Mengingat itu, izinkan saya mengatakan bahwa hikmat yang mendatangkan kesehatan menuntut disiplin di pihak kita. Memang tidak ada yang suka disiplin, sebab disiplin mengharuskan kita mengendalikan. Tetapi persoalan kesehatan kita adalah soal disiplin. Salah satu disiplin yang harus kita tekuni adalah apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, bahan bakar untuk mesin ini. Jadi, perhatikanlah apa yang Anda makan. Seharusnya Anda cukup bijaksana untuk mengetahui apa yang sebaiknya Anda makan dan tidak makan. Mengisi tubuh Anda dengan bahan bakar yang keliru sama saja dengan membatasi jarak tempuh Anda untuk menjalani kehidupan yang berkualitas. Selain itu, banyak minum air. Sebab air itu membantu terkurasnya hal-hal dalam tubuh kita yang perlu dikuras. Selain itu tentunya olahraga. Entah sekedar berjalan kaki ataupun menggunakan peralatan yang mahal-mahal. Intinya adalah disiplin. Sebab percuma saja Anda membeli peralatan olahraga yang mahal-mahal kalau Anda tidak rutin menggunakannya. Olahraga sangat berpengaruh positif terhadap seluruh kesejahteraan Anda. Dan karena tubuh kita adalah bait Allah yang hidup, kita bertanggung jawab untuk menemukan olahraga yang cocok untuk kita masing-masing. Selain itu, mempunyai sikap yang positif, mempunyai hubungan yang benar dengan Tuhan, mengasihi diri sendiri dan sesama, merasa puas dan bahagia. Sebab sikap yang positif itu mempengaruhi tubuh. Ketika seseorang tegang, negatif, dan penuh kepahitan dan dendam, tubuhnya akan terpengaruh secara negatif. Tidak berarti

0: berarti kita bisa menyingkirkan segala macam stres dan semua ketegangan seumur hidup kita. Melainkan, hendaknya kita mempunyai sikap yang positif tentang kehidupan ini. Allah mengasihi saya. Allah peduli kepada saya. Allah akan menolong saya melalui semuanya ini. Allah akan memenuhi segala kebutuhan saya. Allah akan melindungi saya. Kita juga harus mau melayani sesama, membagikan kehidupan kita, memberi kepada sesama. Sungguh positif dampaknya terhadap kesehatan kita. Kalau Anda terpusat pada diri sendiri, kalau seluruh kehidupan Anda hanya berkisar seputar diri Anda sendiri, kemungkinan besar Anda akan menjadi orang yang sering cemas. Anda akan prihatin tentang apa yang akan terjadi pada Anda. Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begitu? Apa kata mereka nanti? Semuanya itu jelas akan menciptakan kecemasan, dan Anda tidak mungkin sehat dengan keadaan seperti itu. Saudara pendengar, salah satu hal terpenting yang telah diakui oleh dunia kedokteran sebagai sumbangan positif terhadap kesehatan adalah hubungan kita dengan Allah. Bersaat teduh, menekuni firman-Nya, berdiam diri, mendengarkannya, meminta petunjuk kepadanya, beribadah bersama-sama tubuh Kristus lainnya, menyanyikan lagu-lagu pujian, mengagungkannya, sungguh berkontribusi terhadap umur panjang. Sebab menurut statistik, orang yang setia kepada Allah, setia dalam ibadahnya, setia beribadah di rumah ibadah tiap minggu, biasanya lebih panjang umurnya daripada yang tidak. Masuk akal. Sebab kalau kita berdiam diri bersamanya, bersaat teduh dengannya, ketegangan, stres, semuanya hilang. Kita peroleh sudut pandang Allah tentang segalanya. Kita tidak perlu mengeluh. Kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu tergesa-gesa. Melainkan laksanakanlah apa yang Tuhan minta kita laksanakan hari itu dan mempercayainya untuk memampukan kita melaksanakan serta menjadi seperti yang dikehendakinya. Karena tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, karena Allah yang menciptakan kita dan oleh karenanya Dia yang memiliki kita. Karena Allah memandang kita demikian berharga sehingga sampai mengutus putranya yang tunggal untuk mati demi kita. Dan karena Ia mengatakan bahwa kita ini adalah tubuh-Nya di bumi untuk memenuhi maksud serta rencana-Nya, tentu kita bertanggung jawab untuk menjaga tubuh kita agar sehat dan kuat, untuk hidup taat dan berserah kepada-Nya demi kehidupan yang paling berkualitas. Sebab memang Allah pantas mendapatkan semuanya itu, dan sesungguhnya kita pun akan menikmati hasil-hasilnya.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Charles Stanley telah menjelaskan bahwa karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus, hendaknya kita melakukan segalanya untuk memelihara dan melindungi tubuh kita. Renungkanlah disiplin yang dipaparkan hari ini. Dan kalau Anda lihat masih ada yang dapat diperbaiki, mulailah merawat tubuh Anda. Rasul Paulus mengingatkan kita akan pentingnya kita mentaati Allah. 1 Tesalonika 4 ayat 1-3 dan 7-8 mengatakan, "Akhirnya, saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kamu berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu." Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh InTouch Ministry.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati. Siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa kirimkan respon Anda melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan Anda. Atau melalui surat ke PO Box 489 TNG 15001. PO Box 489 TNG 15001. Juga Anda dapat mengirimkan respon melalui alamat email redaksi@sentuhanhati.com. Bagi Anda yang memberikan respon, akan kami berikan buklet sebagai tanda terima kasih. Siaran ini terselenggara atas kerjasama InTouch Ministry dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa di program-program kami selanjutnya.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Rumah nyaman itu gak cuma bagus dilihat,
3: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
2: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
3: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
2: Hasil desain lebih estetik,
3: lebih fungsional,
2: dan sesuai kebutuhan Anda.
3: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
2: Hubungi kontak person David 081-914-54-2332 081-914-54-2332.
4: Jel,
5: itu kan Bapak.
4: Bu, wah, Panjul itu makin pinter ngoceh loh, Bu.
6: Alah, lah, masa bentino diajari Bapak, Kak, ya jadi pinter ngoceh, no. Pak, jangan lupa, nanti sore jadwal antar Ibu fisioterapi rutin ke Klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, Ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
4: Betul, Bu. Klinik Yuva Shalom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
2: Klinik Pratama Yehova Shalom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862. WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

Selamat siang sahabat Titus, bertemu lagi bersama Eri di 96.5 FM itu sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Ya, kita ketemu lagi di Info Etalase hari ini, hari Sabtu 20 Juni 2026. Senang sekali bila sahabat Titus tetap terus mengikuti serangkaian acara yang kami sajikan dan memberikan juga informasi dalam Info Etalase hari ini. Nah, sahabat sekalian, setiap hari pukul 12 hingga pukul 13, sahabat bisa nikmati berbagai macam informasi, baik itu informasi gereja, informasi pelayanan, informasi usaha, informasi lowongan pekerjaan, juga informasi kegiatan-kegiatan. Baik, sahabat sekalian, inilah informasi yang pertama saya akan bagikan ke ruangan Anda. Ya, kabar sukacita bagi setiap jemaat Tuhan. Hadirilah KKR Muzizat dan Kesembuhan Ilahi Gereja Keluarga Allah Semarang pada hari Sabtu 27 Juni pukul 6 sore bersama hambanya Pastor Samson Dabas dari Nigeria, yang dipakai Tuhan secara luar biasa dalam karunia kesembuhan. Bertempat di Gereja Keluarga Allah Semarang, Gedung Semarang, Plaza Lantai 3, Jalan Agus Salim nomor 7. Ya, informasi lebih lanjut hubungi WhatsApp di 0822 557 9600. Pastikan setiap kita hadir dan menerima mukjizat pemulihan, kesembuhan, juga terobosan ilahi Tuhan terjadi dalam hidup kita. Sabtu 27 Juni 2026 pukul 6 sore bersama hambanya Pastor Samson Dabas di Gereja Keluarga Allah Semarang, Gedung Semarang Plaza Lantai 3, Jalan Agus Salim nomor 7, Semarang. Ya, sama sekalian simak informasi ini di acara KKR Mukjizat dan Kesembuhan Ilahi Gereja Keluarga Allah yang diadakan besok hari Sabtu 27 Juni pukul 6 sore. Informasi selanjutnya bisa hubungi WhatsApp di 08222 557 9600. Bersama hambanya Pastor Samson Dabas di Gereja Keluarga Allah, Gedung Semarang Plaza Lantai 3, Jalan Agus Salim nomor 7, Semarang.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, saya Dipa Yustia Pasa dari fraksi Golkar menegaskan bahwa SPMB harus menjadi sarana untuk menghadirkan pendidikan yang inklusif. Strategi yang kita dorong adalah memastikan setiap calon peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi,

0: sesuai dengan potensinya. Mari bersama menyongsong SPMB yang inklusif demi masa depan pendidikan Jawa Tengah yang lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dipa Yustiapasa SHMKN, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Ya, sahabat sekalian, masih ada informasi lagi untuk Anda siang hari ini. Ya, di akhir pekan, sahabat semuanya, kiranya hari-hari ini menyenangkan, mungkin juga untuk beristirahat, berkumpul dengan keluarga atau teman, bisa juga mengejar hobi atau sekedar menikmati waktu santai di akhir pekan. Mungkin ada rencana khusus untuk akhir pekan ini atau ingin mencari rekomendasi kegiatan di Kota Semarang. Banyak sekali kegiatan di Kota Semarang. Ya, sahabat itu, beberapa informasi masih akan saya bagikan ke ruangan Anda. Mungkin di tempat Anda saat ini terjadi pemadaman listrik dan informasi yang disampaikan dari Jakarta bahwa sejumlah wilayah di Pulau Jawa belakangan ini mengalami pemadaman listrik bergilir. Kondisi ini terjadi karena terdapat kendala teknis operasional pembangkit, ya. Oke, sahabat sekalian, bisa menjaga keseruan di tempat sahabat masing-masing. Nah, justru saat inilah sahabat itu bisa bersantai, bermain bersama dengan keluarga. Nah, yang lagi mikirin ini, anak-anak mau sekolah di mana nih ya, sahabat itu, silahkan. Ini ada KBTK Paidia di Jalan Sidodadi Barat nomor 21 Semarang. Free uang gedung, special price bagi alumni, potongan uang alat bagi yang mengajak teman bersekolah di Paidia. Dengan program unggulan kerohanian, 3 bahasa, Indonesia, Inggris, Mandarin. Komputer, angklung, field trip, fasilitas pembelajaran yang menarik. Silakan hubungi Miss Debbie di 0858-6715-3036 atau 024-845-1275. Ya, sahabat itu, KBTK Paidia di Jalan Sidodadi Barat nomor 21 Semarang menerima pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 dengan fasilitas pembelajaran yang menarik. Segera ya, hubungi Miss Debbie di 0858-6715-3036 atau 024-845-1275.

Ya, masih ada informasi lagi untuk Anda. Nah, sahabat Itus, di akhir pekan ini, sahabat-sahabat semuanya selamat menikmati waktu beristirahat ya. Dan masih ada waktu untuk merencanakan apa yang harus Anda lakukan. Nah, sahabat Itus mungkin tetap ingin produktif, yang saat ini sedang mempersiapkan untuk jualan nanti sore, buka lapaknya sore. Selamat mempersiapkannya, bisa dibantu bersama dengan keluarga ya. Oke, minyak mor masih ada dan tersedia di Radio Itus ya. Silakan sahabat Itus yang membutuhkan minyak mor, tersedia besok Senin tapi nih ya. Oke. Demikian juga selain minyak mor ada BioL ya, sahabat Itus bisa dapatkan BioL, ini adalah penghilang bau, juga bisa pembersih WC juga ya. Silakan sahabat Itus bisa dapatkan. Datang langsung tapi besok Senin ya, karena hari ini libur setengah hari begitu ya. Besok Senin sahabat Itus bisa datang langsung. Nah, yang butuh Alkitab juga ada nih, silakan ya, bisa hubungi di 081 745 0596.

yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam couple retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu 19 sampai 21 Juni 2026. Bertempat di Quest Hotel Pelampitan, Semarang. Biaya

0: 0811-2531, Novi 0811-2697-765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.
1: Halo good people, semoga kamu yang di sana sehat-sehat selalu ya. Cuma mau ingetin kalau Nature Mart yang berlokasi di Jalan Dr. Cipto 74 Semarang buka tiap hari Senin hingga Jumat dari jam 9 sampai jam 5 dan Sabtu dari jam 9 sampai jam 4, libur tiap hari besar. Di Nature Mart kamu bisa cari dari makanan dan minuman sehat seperti snack sehat, minuman, teh, kerupuk, aneka camilan, frozen food, ayam organik dan bandeng frozen, aneka beras organik, hingga bumbu dapur. Info lebih lanjut, hubungi di nomor 0811-2794947. Sampai ketemu di Nature Mart ya.
2: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
3: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
2: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
3: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
2: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
4: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
5: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
6: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
5: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
6: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
5: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
6: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

0: Light of the World Mission School adalah sebuah program pelatihan dan pemuritan yang bertujuan mempersiapkan setiap pelaku misi supaya memiliki karakter Kristus, pemahaman Alkitab yang kuat, hati bagi jiwa-jiwa, dan keterampilan pelayanan praktis. Program ini dirancang 4 bulan studi intensif di kelas dan 4 bulan studi lapangan supaya membentuk murid Kristus yang menjadi saksi di tengah masyarakat. Materi pelajaran, dasar teologi misi, karakter dan spiritualitas pelayanan, pemuridan dan penginjilan, memahami budaya dan konteks pelayanan, serta praktik pelayanan lapangan. Program ini terbuka bagi jemaat Tuhan yang ingin diperlengkapi untuk pelayanan misi dan yang rindu bertumbuh dalam panggilan Tuhan bagi jiwa-jiwa. Program ini diselenggarakan di Bukit Doa Getsemani, Jalan Sindoro 1, nomor 13, Ungaran. Investasi Rp4.500.000 sudah termasuk asrama, konsumsi, dan materi. Informasi dan pendaftaran, hubungi David Libowo 0821-9363-7044, Dr. Stefanus Karnadi 0818-0593-2090. Tuhan memanggil, apakah Anda sudah siap menjawab?
1: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
2: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990, 081-325-301-990.
1: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.
3: Ner, kemarin posisi makanan terus, udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
4: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya.

0: Ramennya juga enak loh, namanya Takeimu Rami. Pokoknya yang suka mimian harus coba.
1: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
0: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh, Takeimura_mi. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
1: Wah, gaskan yuk! Mau Takeimura Mie? Kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38, Semarang. WhatsApp 0817 199 900.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707

0: Ah, pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

0: KPR SSNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah.
1: Dengan letaknya yang berada di ujung selatan Pulau Jawa, menjadikan Cilacap memiliki banyak sekali tempat wisata yang bisa Anda kunjungi. Batam yang berjuluk Heaven of Asia punya banyak ragam wisata.

0: Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.
1: Selamat siang warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita. Edisi liputan khusus cerita akhir pekan, Sabtu 20 Juni 2026. Kita awali cerita dari Batam.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng mengawali cerita akhir pekan kali ini, Anda akan kami ajak jalan-jalan ke Kabupaten Batang. Batang yang berjuluk Heaven of Asia punya banyak ragam wisata. Keindahan garis pantainya menarik minat wisatawan, baik dalam negeri maupun mancanegara. Sejumlah wisata buatan juga menarik dikunjungi. Berikut 3 tempat wisata yang sering dikunjungi para pelancong. Pertama, Beach Safari Batang. Beach Safari Batang berlokasi di Jalan Pantai Sigando, Ujung Negoro, Dampiak, Kelidang Lor, Kandeman. Harga tiketnya Rp50.000 hari biasa dan Rp65.000 weekend. Di Beach Safari Batang, pengunjung bisa menonton show lumba-lumba, membangun memori dengan gajah, hingga menunggang kuda, poni, dan unta. Selepas penat bermain dengan hewan, pengunjung dapat menikmati keindahan pantai yang bersih dengan pasir berwarna krem, sehingga cocok sekali untuk berfoto. Beach Safari Batang beroperasi mulai pukul 8.30 sampai pukul 17. Wisata kedua, Kembang Langit Park. Dengan jutaan wahana yang ditawarkan, Kembang Langit Park menjadi tempat berlibur yang menyegarkan. Selagi bermain wahana bersama si kecil, pengunjung akan ditemani udara segar dan sejuk khas dataran tinggi. Buka tiap hari mulai pukul 9. Pengunjung hanya perlu membayar tiket masuk Rp15.000. Wahana yang berbayar seperti kereta gantung Rp50.000, forest rain Rp10.000, fun slide Rp15.000, dan balloon slide Rp20.000. Bagi yang hobi selfie, setiap sudut Kembang Langit Park sangat estetis dijadikan latar belakang foto. Bahkan ada anjungan khusus untuk berfoto. Penasaran kan? Langsung saja ke Kembang Langit Park di Jalan Bandar Batur KM 10 RW 7 Belado, Batang. Destinasi viral yang ketiga di Kabupaten Batang adalah Pantai Ujung Negoro. Kalau Anda rindu belian lembut angin daerah pantai atau rindu sensasi dingin sejuk yang dibawa ombak laut, Pantai Ujung Negoro di Kecamatan Kandeman adalah pilihan tepat. Pengunjung bisa datang sejak pagi sampai matahari terbenam. Pantai Ujung Negoro adalah hidden gem yang tersembunyi di antara rimbunnya hutan dan tingginya bukit. Berbatasan dengan alas roban, keindahan yang ditawarkan Pantai Ujung Negoro tidak main-main. Ada pasir berwarna coklat khas daerah utara Jawa. Sisi kanan-kiri pantai diapit perbukitan. Sederet batu maupun karang tampak menonjol, memberi kesan estetis. Jangan sampai dilewatkan untuk acara healing Anda akhir pekan ini. Tim Liputan mewartakan. Menutup cerita akhir pekan kali ini, Anda akan kami ajak jalan-jalan ke Kabupaten Cilacap. Cilacap merupakan kabupaten yang posisinya berbatasan langsung dengan Jawa Barat. Dengan letaknya berada di ujung selatan Pulau Jawa, menjadikannya banyak sekali tempat wisata di Cilacap yang bisa Anda kunjungi. Berikut sejumlah wisata viral di Kabupaten Cilacap. Pertama, Pulau Nusa Kambangan. Banyak yang mengenal Pulau Nusa Kambangan sebagai pulau dengan penjara berkeamanan tinggi. Pulau ini memang dimiliki Kementerian Hukum dan HAM yang hanya dihuni oleh para narapidana dan pegawai lapas. Ternyata Pulau Nusa Kambangan punya berbagai pesona alam indah. Tempat wisata di Cilacap ini memiliki beberapa pantai dan beberapa tempat wisata lain seperti Pantai Permisan, Pantai Karang Pandan, Benteng Peninggalan Belanda, dan beberapa goa di perbukitan kapur. Tempat kedua di Kabupaten Cilacap adalah Pantai Cemara Sewu. Seperti namanya, Pantai Cemara Sewu memiliki banyak pohon cemara di sekitar pinggir pantai. Ditambah pasirnya yang halus dan deburan ombak khas pantai selatan, membuat semakin menambah keindahan pantai ini. Ada juga perbukitan di Tanjung Karangbolong. Deretan warung menyajikan khas kuliner Cilacap juga ada di pantai ini. Lokasinya di Desa Jetis, Nusa Wungi, Cilacap, Jawa Tengah. Wisata ketiga adalah Pantai Teluk Penyu. Warga Jateng, kalau ingin melihat bagaimana perkembangbiakan dan proses bertelur penyu, Anda bisa mendatangi Pantai Teluk Penyu. Selain menawarkan edukasi tentang penyu, ada juga berbagai fasilitas lengkap. Pengunjung dapat menikmati berbagai olahraga air, lapangan voli, gazebo, dan fasilitas lain. Seperti toko kerajinan kerang, karya pengrajin lokal di sekitar pantai, dan tentu saja wisata kuliner khas pantai. Lokasi Pantai Teluk Penyu ada di Cilacap Selatan. Tim Liputan mewartakan. Masih mengikuti Suara Jawa Tengah, produksi PR SSNI Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah. Warga Jateng, Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadi Yasin akan mengawal berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa melalui aksi demonstrasi yang belakangan berlangsung. Menurutnya, Pemprov Jateng menghormati penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan oleh para mahasiswa. Pihaknya telah memetakan berbagai tuntutan yang disuarakan mahasiswa untuk menentukan langkah pengawalan yang diperlukan. Itu dikatakan Tati Yasin, usai mewakili Gubernur Ahmad Lutfi dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah di Semarang. Wagub menjelaskan sebagian besar tuntutan yang disampaikan mahasiswa berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat. Karena itu, Pemprov Jateng berperan memastikan aspirasi itu disampaikan kepada pihak yang berwenang. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, penguatan gerakan literasi menjadi kunci dalam mencetak generasi yang tangguh, kritis, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi di era digital. Bunda Literasi Jawa Tengah Nawal Aropa Yasin mengatakan peningkatan literasi digital harus menjadi komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan. Itu dikatakan ketika berkunjung ke Pekalongan kemarin. Menurut Nawal, literasi tidaknya berkaitan dengan kemampuan membaca dan memahami informasi, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia yang unggul. Nawal menjelaskan gerakan literasi perlu diperkuat hingga tingkat akar rumput dengan melibatkan Bunda Literasi di 35 kabupaten kota. Bunda Literasi memiliki peran strategis sebagai penggerak kegiatan literasi, edukator literasi, kolaborator literasi, serta motivator literasi. Menurutnya, penguatan literasi tidak boleh sekedar menjadi program seremonial atau hanya berorientasi pada penghargaan dan penilaian. Tim Liputan mewartakan. Sebagai penutup, kami sampaikan warta olahraga. Warga Jateng, PSIS Semarang kini dikaitkan dengan sejumlah pemain asing dan pemain lokal di bursa transfer Liga 1 musim depan. Beberapa nama pemain yang muncul ke permukaan dalam beberapa hari terakhir, di antaranya Rafael Rodriguez dan Derry Corpe. Kedua pemain asing itu sama-sama milik PSIM Yogyakarta. Kemudian ada Jonathan Bustos, ex Persela Lamongan, dan PSS Sleman. Untuk nama pemain lokal yang mencuat adalah Adila Ray Redondo asal Kabupaten Semarang. Ada juga bek senior Agus Nova dari Tabanan Bali. Ray Redondo dan Agus Nova merupakan pemain Garuda Yaksa FC yang musim depan bermain di Liga 1. Direktur Operasional PSIS Faris Yulinar Baurisal tidak menampik komunikasi PSIS dengan sejumlah nama yang mencuat di media sosial itu. Faris memastikan pihaknya belum mencapai kesepakatan kerjasama secara resmi dengan sejumlah pemain tersebut. Ia juga menyebut sudah memiliki proyeksi nama-nama pemain PSIS untuk kompetisi musim depan. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, warta tadi mengakhiri buletin Suara Jawa Tengah edisi khusus cerita akhir pekan Sabtu 20 Juni 2026. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Anda. baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Sahabat itu jumpa lagi di program Happy Oriental Time Tong Fang Fal Sekhuang ya di siang hari ini. Qing Tian, Xing Ji Liu, I Tian To San Tian, Wo Kuang Po. Ya saya siaran di hari ini ya, saya Ragil senang sekali menemani sahabat itu. Baik sahabat itu, sebelum kita berbincang-bincang di siang hari ini, kita akan dengarkan satu lagu yang akan hadir, sebuah lagu tentang cinta, di mana cinta ini luar biasa buat kehidupan setiap orang. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak morkai toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Baik, supaya itu masih di program Happy Oriental Time Tong Hual Sekuang ya. Tadi lagi diputarkan lagu Sofo Cento Aiwo. Namun sebelumnya saya juga informasikan buat sahabat itu ya, dimana kalau kita ingin mendengarkan di program Happy Oriental Time di radio itu 96.5 FM, itu ada di hari Kamis Sing Jisi He Sing Jiliu, dan hari Sabtu jamnya sama Itian Tol Santian jam 1 sampai jam 3. Jadi buat sahabat itu yang ingin mendengarkan program Happy Oriental Time, juga bisa salam-salam, juga bisa ya bercerita ya tentang lagu, boleh. Jadi bisa join di Happy Oriental Time dari 96.5 FM itu sahabat Anda. Tentu saja buat sahabat itu yang akan on air juga bisa telepon di 024-833-611. Link also Pak San Yau San Liu Yau Yau ya. Wotasin Cito, link Pak Yau Ci Seu Ling Uciu Liu ya. Atau juga bisa WhatsApp ya, chat juga di 081-745-0596. Baik, sahabat itu yang luar biasa di siang hari ini, apa kabar semuanya? Ya, saya berharap ya, lagi berharap semuanya sehat, semuanya bahagia, dan semuanya semangat ya. Apalagi di hari Sabtu ya, di mana sudah weekend ya, jadi bisa happy-happy terus ya. Dan juga banyak program mungkin dari sahabat itu ya, yang di rumah melakukan apa atau ketemu dengan siapa atau apa-apa begitu ya. Tapi yang jelas tetap dilakukan dengan penuh sukacita ya. Ya, lagi ingin cerita ini tentang lagu Sofo Cento Aiwo ya, di mana lagu ini dipopulerkan oleh legendaris Taiwan ya, Chang Su-sheng atau Tom Chang ya, Tom Chang. Dan lagu ini menceritakan tentang seorang yang meminta kepastian dari pasangannya di malam yang indah ya, malam yang indah. Ia bingung. Ia mohon agar pasangannya tidak bersikap dingin serta jujur mengenai perasaannya ya. Jadi waktu ketemu itu dia bercerita begitu, menanyakan sang Iron-nya ya, pacarnya menanyakan seperti itu. Dan di lirik-lirik tadi ada juga yang mengatakan seperti ini. Ce yue se me li ti yi wan ya, dia mengatakan di malam dengan cahaya bulan yang indah ini ya, di suasana yang indah pasti ya, suasana yang penuh dengan keindahan ya. Nica siang seme, wow, nica siang seme, apa yang sedang kau pikirkan? Wow, nica siang seme ya, apa yang sedang kau pikirkan ya? Wow, ini pertanyaan yang pas ini ya, pas seneng ya, pas suasana indah sekali, nica siang seme, nica siang seme ya, apa yang anda pikirkan? Nah, dan dilanjut ya kata-katanya juga mengatakan. Sefung cinta Aiwo, ya sefung cinta Aiwo. Apakah kau benar-benar mencintaiku? Ini pertanyaan ya. Apakah kau benar-benar mencintaiku? Ya, kita lanjut ya untuk kata berikutnya. Pie tui wo cemo, ya pie tui wo cemo, ya, cemo ya. Jangan membisu di hadapanku. Ya bingung kan? Kalau berdua nggak ngomong apa-apa, dia manjakan bingung ya. Ini apa yang dipikirkan? Apa yang menjadi kegelisahan dalam hati sang Iron ini ya kan? Karena biasanya kalau berdua itu kan sudah dirancang apa yang mau dikatakan, apa yang mau dibuat suasana indah ya. Jadi sudah. Buat seperti itu sih ya, nanti kalau ketemu dengan Iron-nya sudah direncanakan deh mau apa, planning-planning yang indah-indah ya. Jadi jangan diem, kalau diem nanti pasangannya bingung ya. Dan kita lanjut dengan kata-kata berikutnya, yaitu Nisin Li, yaitu di dalam hati yo semua yang tehua ya. Nisin Li yo semua yang tehua ya, di dalam apapun yang ada di dalam hatimu, apapun yang ada di dalam hatimu ya. Nisin li yau seme yang tehua ya, apapun yang dalam hatimu, jin kuan tui wo suo, jin kuan tui wo suo, katakan saja, suo, katakan saja ya, jin kuan tui wo suo, katakan saja ya, katakan saja apa yang ada di unek-unek hatimu, ya.
Ya, lagu ini bagus banget ya, dimana ini seorang yang memang dalam satu keadaan berdua untuk berpacaran, mereka merancang masa depan yang indah. Jadi sudah diawali dengan pertemuan-pertemuan seperti itu ya, seperti itu sih ya. Jadi kalau memang Anda suka dengan Iron-nya, ya ceritakan apa yang Anda rencanakan untuk kedepannya. Dan kalaupun Anda punya kegelisahan, kegelisahan apa dalam pribadimu, ceritakan aja dengan Iron-nya ya. Sehingga mereka tidak bertanya-tanya, wow, kenapa ini ya? Kan kasihan juga ya. Kan, ya kasihan toh. Apa yang sedang kau pikirkan? ya, Anda mikirkan apa ya kan? Anda mikirkan sesuatu ya, ya kan? Ya, buat sampai itu sih luar biasa ya. Tadi liriknya bagus sekali ya, dan kata-katanya menyenangkan. Wow, ini juga ada masuk ini dari Pak Lastio ya. Oke, langsung masuk ya. Makasih ya. Shalom, selamat siang Mas Ragil yang selalu ceria. Thank you, sisye, Yesus cufuni. Ya, Pak Lastio ya, ikutan bergabung di Happy Oriental Time. Thank you. Ya, minta tolong diputarkan lagu Ai Jing Te Kuse. Wow, ya. Tetap tentang cinta. Memang cinta itu indah banget ya. Dan salamnya buat Ibu Suparman di Geno Perbalan, Ibu Rini, Bu Kristianti, Ibu Eni ya, dan Marta di Jalan Badak. Maria atau Marta ini? Soalnya yang belakang agak Maria kayaknya ya. Dan Pak Silas, Pak Agus, Pak Kahar, Pak Suparmin, Pak Yaya Panggih, Mas Nur Salim, Jepara, dan juga Mbak Suminah di Cindi Dalam, juga Mas Satrio di Warung Degan. Wow, enak banget di Warung Degan ya, pasti seger ya. Dan buat Ibu Christine, Mbak Putri, Adik Friska, Cik Deborah, dan kru itu ya. Dan pendengar setia radio itu dimanapun berada. Buat Mas Ragil, ya tetap semangat, selalu ceria dan banyak rezeki. Amin. Ya, ya selamat bertugas dan berkati. Makasih Pak Lastio. Pak Lastio juga diberkati oleh Tuhan ya. Tuhan itu baik sekali buat Pak Lastio. Dimana kalau Pak Lastio selalu memberikan kata-kata yang luar biasa, memberikan satu satu support ya buat semua orang yang Anda jumpai, pasti Tuhan akan memberikan berkat yang melimpah ya, dimana limpah kasih Tuhan itu tidak pernah akan habis. Ini saya siapkan langsung nih, Ai Jing Te Kuse ya. Baik ya, saya juga terima kasih buat Pak Lastio ya. Tuhan selalu berkati dan degannya tambah laris Pak ya. Memang enak sih kalau kita dekat-dekat dengan minuman degan ya. Wow, pasti ceria terus dan awet muda ya. Karena air degan itu manfaatnya banyak sekali ya. Konon cerita banyak yang katanya sih, yang lebih tua katanya juga bagus karena gak manis. Tapi rasanya kan gak manis ya. Yang muda pun juga enak, manis juga, tapi juga manfaatnya banyak. Ya tapi yang jelas, minumlah minuman yang alami ya. Jadi jangan buat minuman-minuman kimia ya. Yang alami aja dari degan itu juga enak sekali. Dikasih jeruk nipis, tambah enak sekali ya. Pemanisnya adalah madu begitu ya. Hauce dan buat sehat ya. Baik, di siang hari ini saya juga salam-salam buat ya, Pak Gatot, Pak Catur, Pak Lim Yudi Setiawan, apa kabar? Buat Ibu Indah Wahyu dan Pak Joko Hidayat, halo. Buat Ibu Mitrevena atau Bu Mika dan Bapak Ibu Yudi Sri Yuda. Oke, makasih. Dan juga buat Ibu Justina dan sahabat Natalia Happy. Halo. Buat sahabat Yuvika Devi Santoso dan Ibu Lani di Rejo Sari Gumuk. Halo. Buat Ibu Ruth, hai. Buat Bapak Lastio di Tegal Sari. Tambah laris degannya ya. Tambah laris dagangannya. Wow. Dan juga buat Ibu Ragil Pranoto di Pekunden dan keluarga Legowo, hai.
buat Ibu Sukma, buat sahabat Aryo Seto dan sahabat Naomi Sinta Pasila, halo halo halo halo, buat Ibu Sri Haliningsih di Tanah Mas, ya senang ya. Baik, seperti itu ya, saya putarkan lagu yang mengingatkan kita, pokoknya kita harus berbuat baik pada semua orang ya, karena hidup kita itu terbatas dan tidak tahu sampai kapan ya. Tapi yang jelas kehidupan itu harus dibuat senang dan dibuat menyenangkan juga untuk orang lain ya. Kalau kita menyenangkan orang lain, Tuhan sudah memberkati kita terlebih dahulu. Hidup ini adalah kesempatan, jadi jangan kemana, tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.

Baik, seperti itu masih di program Happy Rental Time to Wal Sekwang ya, di sore hari ini ya. Tadi sebuah lagu Yenon Fo Timung ya, sebuah lagu yang luar biasa, sering kita putar ya. Dan saja di sore hari ini senang sekali ya. Tadi maaf ya terganggu sebentar karena pergantian untuk saluran listriknya ya, jadi dari genset ke listrik. Dan maaf tadi sudah terhenti sebentar. Tapi yang jelas saat ini sudah berjalan kembali. Oke, sampai itu yang luar biasa di siang hari ini. Kembali saya salam buat Ibu Esti Cahyaningsih dan juga buat Bapak Bobi Hartono, apa kabarnya? Buat sahabat Agung Wibowo, halo halo halo. Buat Ibu Yanti Katarina, hai. Buat Ibu Wijayanti di Raden Patah, dan juga sahabat Ruth Damayanti, halo. Buat sahabat Cindy Febrina, apa kabar? Buat Ibu Tin Indrayani di Plewang, dan Ibu Sri Sukirman, hai. Buat Ibu Lani dan Ibu Helen Wenor di Gubuk Purwodadi, apa kabar Gubuk ya? Dan juga buat Bapak Miono dan juga Ibu Lina Setiawati. Juga buat Ibu Ivan Hardian Cahyo. Juga buat Ibu Yusa Titi Kusumawati dan Ibu Deborah Budi Agung. Apa kabar? Buat Ibu Erni Kristian dan sahabat Susanti.

Baik, masih buat Ibu Imelda Karuniawati. Halo, apa kabar? Buat sahabat Inawati dan buat Ibu Susanto, buat Ibu Novita Dewi Sukito dan Ibu Megawati. Juga untuk Bapak Nyuwitono, apa kabarnya? Harus bahagia ya. Dan semangat ya. Dan buat Ibu Andi Suyanto Indar dan Ibu Marfuah, halo. Buat Bapak Suparmin dan Bapak Ibu Asikin Sujati dan Ibu Arianti dan Bapak Edi, halo, halo, halo, halo ya. Buat Bapak Timotius Jumari dan Ibu Lantip Istiningrum, apa kabar? Buat Bapak Saron Prasastyo dan sahabat Wira Prasetyo, dan juga buat sahabat Mika Handoko dan Ibu Soh Tan Siang Luan, hai. Buat Bapak Tan Hananta Putra, halo, halo, halo, halo. Baik, seperti itu sih ya, tadi lagu-lagu sudah saya putarkan ya. Dan mungkin ada yang sudah saya siapkan tadi kehapus, tapi gak apa-apa, sudah saya ganti yang lain ya. Dan di sore hari ini saya juga akan putarkan lagu Chan Fu ya. Lagu Chan Fu ini luar biasa, di mana liriknya itu, kata-katanya itu sangat, sangat-sangat bagus sekali ya. Di mana kalau sudah bersatu di dalam satu rumah tangga, mereka harus saling pengertian, bukan saling menang-menang sendiri, tetapi mereka harus saling memberikan support ya. Di filmnya ataupun di potongan di apa, di lagunya atau di filmnya itu, waktu saya lihat ya, cuplikan-cuplikannya itu luar biasa. Dia menggambarkan ada seorang dari muda sudah begitu setia, sampai tua pun juga masih setia. Dan di sana, di gambar atau di filmnya itu, seorang kakek nenek ya, di mana si nenek itu metik-metik buah si kakek yang membawakannya. Dan luar biasa ya, kompak antara mereka berdua, saling memberikan apa namanya kelengkapan di dalam satu perkebunan di situ ya, yang yang kakeknya nyangkul-nyangkul, yang neneknya siram-siram. Wow, saya melihat gambaran di situ menggambarkan satu kehidupan yang nyaman dan tentram ya. Dan di kata-katanya pun juga begitu ya, di mana seorang kakek atau yang laki-laki mengatakan bahwa istrinya tetap cantik, paling cantik sedunia, di mana keriput-keriput itu memberikan satu hiasan yang tambah cantik ya. Jadi bukan diolok-olok, tapi justru diberikan satu semangat supaya kehidupan itu indah ya. Sama dalam kehidupan kita semuanya, di mana kalau kita hidup dengan penuh damai sejahtera ya, berikanlah kata-kata yang baik buat orang yang dijumpai atau buat pasangan Anda ya. Jadi tetap memberikan yang terindah, yang terbaik. Jangan pernah berpikir buruk tentang pasangan ya, tetap memberikan yang terbaik. Support aja mereka berdua. Karena di dalam kehidupan itu sampai tua itu ya, itu yang nanti menjadi teman yang paling setia ya. Kalaupun mungkin ada anak, anak kan punya suami, punya istri, dia punya kesibukan sendiri. Dan punya cucu-cucu sudah besar, punya kesibukan sendiri, dia punya airin, punya pacar ya. Siapa kalau enggak dari pasangan mereka sendiri yang saling menguatkan ya. Tapi terkadang banyak juga sih kehidupan yang dimana orang malah justru kadang-kadang memojokkan pasangannya ya, kan banyak sekali ya. Dan kayaknya dianggap itu enggak bermakna, itu juga ada ya seperti itu ya, kalau di film-film ya saya lihat ya. Dan itu pun nantinya dia tidak akan pernah merasakan kepuasan dalam satu kehidupan. Jadi harusnya diberikan satu apa, satu support ya. Beda dengan waktu Rachel melihat ya film apa dulu, film luar ya, Michael London kalau nggak salah. Dan di situ tuh luar biasa ya, orang tua memberikan pengayoman kepada satu keluarga, tetapi si anak dan juga orang tua pun saling membantu, karena kehidupan itu tidak bisa one man show seperti itu sih ya.
di mana pasti ada kelebihan, ada kekurangan, dan kekurangan itu akan ditutupi oleh yang lainnya. Jadi bukan berarti harus di apa, harus dihilangkan, tetapi harus ditutupi ya, ditutupi supaya lengkap, gitu kan sahabat itu sih ya. Dan kehidupan itu memang seperti itu. Kalau sampai enggak, mereka akan menyesal ya, di mana nanti kalau salah satu ada yang sudah enggak ada, baru terasa kehidupan itu membutuhkan si pasangan ya. Padahal waktu hidup mungkin mereka seringnya saling menyalahkan ya, tetapi begitu enggak ada mereka bingung karena pikirnya dia mau ke mana begitu ya. Saudara-saudara juga punya kebutuhan sendiri-sendiri ya. Yang ada itu pasangannya. Jadi doa dan perilaku harus yang baik pada pasangan. Oke, sampai itu ya. Ini tadi bercerita tentang lagu Chan Fu ya, dan di sore hari ini saya putar lagu Chan Fu ya supaya kita bisa mendengarnya. Oke, jangan lupa tetap stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

Baik, seperti itu sih di sore hari ini. Rakyat berpamitan, sekali lagi saya ucapkan selamat sore semuanya. Saya doakan semuanya sehat, semuanya bahagia, semuanya diberkati Tuhan, rezekinya tambah.

Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Daniel Vanolo Tilambanua hadir menemani sahabat merenungkan firman Tuhan dengan judul Tiada yang Tersembunyi, yang didasarkan pada Lukas pasal 11 ayat 53 sampai pasal 12 ayatnya yang ketiga. Adapun nas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terdapat dalam Lukas pasal 12 ayatnya yang ketiga. Demikian bunyinya. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan didengar dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas rumah. Sahabat pendengar, seorang gadis menjalani wawancara kerja. Semua berjalan baik hingga pewawancara berkata, "Kami menemukan hal ini di media sosial Anda 5 tahun lalu." Ia terkejut karena berpikir tak ada yang tahu. Tetapi rekam jejak digital membuktikan tak ada yang benar-benar bisa disembunyikan. Pada masa kini, semua hal bisa terekam dan tersebar. Jauh sebelum era digital, Yesus sudah memberi peringatan. Tidak ada selubung yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu tersembunyi yang tak akan diketahui. Para ahli Taurat dan orang Farisi yang memusuhi Yesus berusaha menjebaknya dengan pertanyaan-pertanyaan licik. Yesus tahu niat mereka. Kepada murid-muridnya, ia memberi peringatan serius tentang kemunafikan. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan didengar dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan di atas rumah. Ini bukan kalimat ancaman, melainkan peringatan tentang pentingnya hidup dalam kebenaran. Kita bisa menyembunyikan sesuatu dari manusia, tetapi Tuhan tetap bisa melihatnya. Ia rindu umat yang takut akan Tuhan, bukan takut ketahuan. Sahabat pendengar, saat ini kita hidup di tengah budaya pencitraan. Media sosial menuntut tampil baik, bahkan bila perlu tampil palsu. Namun, Yesus menuntut kejujuran. Bukalah dosa tersembunyi dan motivasi kotor. Lebih baik dibuka oleh pertobatan daripada dibongkar oleh keadaan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di hadapan-Mu tiada yang tersembunyi. Jadikan hidup kami tempat terang berseri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

0: Sahabat pendengar, renungan yang telah sahabat dengarkan dapat sahabat baca dari buku Renungan Wasiat. Jika sahabat ingin memperolehnya, sahabat dapat mengirimkan SMS atau WA ke nomor 0812-8188-9191. Saya ulangi, 0812-8188-9191. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sembilan enam poin lima FM, Iktus sahabat Anda.

sahabat Iktus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Iktus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Iktus kesayangan kita.

Sahabat Iktus, selamat berjumpa kembali di acara Warta Mimbar untuk edisi hari ini, di mana kami akan sampaikan beberapa informasi kegiatan gereja, khususnya ibadah minggu di beberapa gereja di kota Semarang setiap hari Sabtu pukul 15 hingga pukul 16. Tapi sebelumnya kita akan menikmati lagu berikut ini. Selamat mendengarkan.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM Iktus Sahabat

Shalom, saya Nobo Idol. Simak terus puji-pujian dan program yang begitu indah di 96.5 FM. Sehingga hidup kita menjadi maju dan semakin maju.

Sahabat Iktus, untuk warta mimbar yang pertama kami sampaikan, di kesempatan kali ini kami mengundang sahabat Iktus untuk bergabung dalam ibadah minggu melalui on air melalui 96.5 FM yang dilayani beberapa gereja di kota Semarang. Untuk setiap hari minggu mulai pukul 9 pagi akan dilayani oleh GKI Karangsaru. Ibadah minggu sore hari pada pukul 6 sore melalui on air 96.5 FM akan dilayani oleh GKMI Gloria Patri. Dan ibadah minggu pukul 19 atau pukul 7 malam dilayani Gereja Stadion Semarang dalam bahasa Mandarin. Nah sahabat, selamat mengikuti ibadah minggu melalui Radio Iktus ya, 96.5 FM.

0: Iya.
1: Ayo turunkan bapak. Bu, bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh bu.
2: Alah, lah, saben dino diajari bapak kak, iya jadi pinter ngoceh no. Eh pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali kesana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoknya jos tenan pak.
0: Betul bu, klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
4: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
3: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990, 081-325-301-990.
4: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0813

Sahabat Iktus, kembali kami sampaikan info Warta Mimbar Ibadah Minggu 21 Juni 2026 di beberapa gereja di Kota Semarang. Dari GIA Jemaat Dr. Cipto yang ada di Jalan Dr. Cipto nomor 147 Semarang. Kebaktian pertama pukul 7 pagi, kebaktian kedua pukul 9 pagi dilayani Pendeta Gunawan Susanto. Kebaktian ketiga pukul 11 siang dilayani Pendeta Andreas Budianto. Dan kebaktian keempat pukul 5 sore dilayani Pendeta Agus Santoso. GKT Mataram, Jalan MT Haryono nomor 512 Semarang. Kebaktian pertama pukul 7 pagi, kebaktian kedua pukul 10 pagi, dan kebaktian ketiga pukul 5 sore dilayani Ibu GI Nostalgia Pak Niki Julu dari STT Amanat Agung. GKI Karangsaru, Jalan Karangsaru nomor 2 Semarang. Kebaktian pertama pukul 6 pagi, kebaktian kedua pukul 9 pagi, dan kebaktian ketiga pukul 5 sore dilayani Saudara Lukas Anwar Kristianto STH dan disiarkan melalui Radio Iktus 96.5 FM pada pukul 9 pagi. GKI Taman Majapahit, Jalan Taman Majapahit EE 52 Semarang, kebaktian pukul 8.30 dilayani Pendeta Helen Ruth Manurung dari GKI Salatiga. GKI Peterongan, Jalan Kompol Maksum nomor 310 Semarang, kebaktian pertama pukul 6 pagi, kebaktian kedua pukul 8.30, dan kebaktian ketiga pukul 5 sore dilayani Pendeta Helen Aramada Setioputri. GKI Peterongan Bajem Karanggawang, Jalan Karanggawang Baru, kebaktian pukul 8 pagi dilayani Pendeta Emeritus Wibisono Siswanto. GKRI Roti Hidup Komplek Diamond Anjasmoro, kebaktian pukul 7 pagi dilayani Pendeta Yafet Adi Kurniawan. GBI Hosana Jalan Nia 1 nomor 3 Semarang, kebaktian pertama pukul 7 pagi, kebaktian kedua pukul 6 sore dilayani Bapak Suprianto. GBI Semarang Indah, Semarang Indah F1 nomor 8 Semarang, kebaktian pukul 8 pagi dilayani Pendeta Muda Samuel Lloyd Prayitno. GSCA Antioquia Jalan Medoho Raya 60 Semarang, kebaktian pukul 7.30 dan pukul 6 sore dilayani Pendeta Budiono. Gereja Stadion Jalan Kimangun Sarkoro nomor 3 Semarang, kebaktian pertama pukul 6.30, kebaktian kedua pukul 8.30 dilayani Evangelis Rita. Kebaktian ketiga pukul 10.30 dilayani Evangelis Yeni Sutanto dalam bahasa Mandarin dan disiarkan melalui Radio Iktus 96.5 FM pada pukul 7 malam. Gereja Stadion Cabang Pelamongan, tempat ibadah SD Dian Wacana Jalan Pelamongan Indah 1 nomor 6 Semarang. Kebaktian pukul 8 pagi dilayani Evangelis Yeni Sutanto. Masih di Info Warta Mimbar, kami akan bagikan informasi selanjutnya setelah lagu pujian berikut ini.

yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam couple retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu, 19 sampai 21 Juni 2026. Bertempat di Quest Hotel Pelampitan, Semarang. Biaya?

0: 06 Novi 08 11 269 7765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.
1: Light of the World Mission School adalah sebuah program pelatihan dan pemuritan yang bertujuan mempersiapkan setiap pelaku misi supaya memiliki karakter Kristus, pemahaman Alkitab yang kuat, hati bagi jiwa-jiwa, dan keterampilan pelayanan praktis. Program ini dirancang 4 bulan studi intensif di kelas dan 4 bulan studi lapangan supaya membentuk murid Kristus yang menjadi saksi di tengah masyarakat. Materi pelajaran, dasar teologi misi, karakter dan spiritualitas pelayanan, pemuridan dan penginjilan, memahami budaya dan konteks pelayanan, serta praktik pelayanan lapangan. Program ini terbuka bagi jemaat Tuhan yang ingin diperlengkapi untuk pelayanan misi dan yang rindu bertumbuh dalam panggilan Tuhan bagi jiwa-jiwa. Program ini diselenggarakan di Bukit Doa Getsemani, Jalan Sindoro 1, nomor 13, Ungaran. Investasi Rp4.500.000 sudah termasuk asrama, konsumsi, dan materi. Informasi dan pendaftaran, hubungi David Wibowo 0821-9363-7044, Dr. Stefanus Karnadi 0818-0593-2090. Tuhan memanggil, apakah Anda sudah siap menjawab?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, saya Dipa Yustiapasa dari fraksi Golkar menegaskan bahwa SPMB harus menjadi sarana untuk menghadirkan pendidikan yang inklusif. Strategi yang kita dorong adalah memastikan setiap

0: anak untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Mari bersama menyongsong SPMB yang inklusif demi masa depan pendidikan Jawa Tengah yang lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dipa Yustiapasa SHMKN, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.
2: Pastikan Anda bersama kami di 96.5 FM.

Sahabat Titus, kembali lagi di Info Warta Mimbar. Hari ini kami sampaikan untuk ibadah Minggu 21 Juni 2026 di beberapa gereja di Kota Semarang. Berikutnya dari GKMI Semarang yang ada di Jalan Pemuda nomor 75 Semarang. Kebaktian pertama pukul 6.30, kebaktian kedua pukul 9 pagi dilayani Pendeta Agus Susanto. GKMI Sola Gracia Jalan Sompok Lama nomor 56 sampai dengan 58 Semarang. Kebaktian pertama pukul 7 pagi, kebaktian kedua pukul 9 pagi, dan kebaktian ketiga pukul 6 sore dilayani Saudara Theodor H. Sugiarto. GKMI Gloria Patri Jalan Sumber Mas Raya nomor 29 sampai dengan 31 Semarang, kebaktian pukul 8 pagi dilayani Ibu Grace Emilia dari GII Hok Imtong dan disiarkan melalui Radio Iktu 96.5 FM pada pukul 6 sore. GKPB Terang Hidup Ruko Pemuda Blok A12 Jalan Pemuda Semarang, kebaktian pertama pukul 9 pagi, kebaktian kedua pukul 11 siang dilayani Pendeta Adi Sutekno. Gereja Kemah Injil Ekesia Jalan Supriyadi nomor 12 Semarang, kebaktian pukul 8 pagi dilayani Pendeta Jones Lukas. GBT KAO Jemaat Ngesrep Jalan Profesor Sudarto 50 Ngesrep Semarang, kebaktian pertama pukul 6.30, kebaktian kedua pukul 9 pagi, dan kebaktian ketiga pukul 5 sore dilayani Pendeta Henoh Edi Haryanto. GITJ Semarang Jalan Satria Selatan H3 nomor 259 Semarang, kebaktian pukul 8 pagi dilayani Bapak Iskandar MZ. GBI Mugas Jalan Mugas Salam 5 nomor 36 Semarang, kebaktian pukul 7 pagi dilayani Pendeta Yudhistira Dandi. GIA Tanah Mas Jalan Delta Mas Raya A16 Semarang, kebaktian pertama pukul 8 pagi dan kebaktian kedua pukul 5 sore dilayani Pendeta Tato Sujito. GIA Pandian Lamper Jalan Pandian Lamper 4 nomor 14 Semarang, kebaktian pertama pukul 6 pagi, kebaktian kedua pukul 5 sore dilayani Pendeta Samuel Agus Santoso. IFCL Semarang, tempat ibadah Menara Doa Pollux Paragon Mall, Jalan Pemuda Semarang, kebaktian pukul 9.30 dilayani PDP Toto Suleman. Sahabat, demikian tadi info Warta Mimbar untuk edisi hari ini. Selamat beribadah dan selamat melayani di gereja Anda masing-masing. Tuhan memberkati.

0: Light of the World Mission School adalah sebuah program pelatihan dan pemuritan yang bertujuan mempersiapkan setiap pelaku misi supaya memiliki karakter Kristus, pemahaman Alkitab yang kuat, hati bagi jiwa-jiwa, dan keterampilan pelayanan praktis. Program ini dirancang 4 bulan studi intensif di kelas dan 4 bulan studi lapangan supaya membentuk murid Kristus yang menjadi saksi di tengah masyarakat. Materi pelajaran, dasar teologi misi, karakter dan spiritualitas pelayanan, pemuridan dan penginjilan, memahami budaya dan konteks pelayanan, serta praktik pelayanan lapangan. Program ini terbuka bagi jemaat Tuhan yang ingin diperlengkapi untuk pelayanan misi dan yang rindu bertumbuh dalam panggilan Tuhan bagi jiwa-jiwa. Program ini diselenggarakan di Bukit Doa Getsemani, Jalan Sindoro 1, nomor 13, Ungaran. Investasi Rp4.500.000 sudah termasuk asrama, konsumsi, dan materi. Informasi dan pendaftaran, hubungi David Wibowo 0821-9363-7044. Dr. Stefanus Karnadi 0818-0593-2090. Tuhan memanggil. Apakah Anda sudah siap menjawab?
1: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
2: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
1: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
2: Emangnya apa yang spesial di sana?
1: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.
2: Nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Iktus, sahabat.

0: seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Ictus, sahabat Anda.
1: Shalom sobat muda, senang dapat kembali menyapa sahabat sekalian dalam acara Youth for Christ. Renungan kita hari ini dituliskan oleh Pendeta Budiman dengan judul Dipanggil oleh Allah, yang didasarkan pada kitab Yehezkiel pasal 1 ayat 1 dan pasal 2 ayat yang pertama. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, anugerahkanlah kepada kami hikmat dan pengertian, supaya bagian-bagian firman yang akan kami baca dan renungkan boleh sungguh-sungguh menguatkan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh terus bertekad menjadi pelaku-pelaku firman di dalam setiap aspek kehidupan kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat muda, nas yang akan menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah Yehezkiel pasal 2 ayat yang pertama. Hai anak manusia, berdirilah. Aku hendak berbicara dengan engkau. Sahabat muda, hasil penelitian Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kemenkes RI tahun 2023 menunjukkan bahwa anak muda merupakan kelompok yang paling rentan mengalami depresi. Ada juga anggapan bahwa anak-anak muda zaman sekarang memiliki mental yang rapuh. Gabor Mate, dokter medis dan ahli trauma, menyatakan bahwa masyarakat ikut memberikan tekanan tertentu kepada anak muda, sehingga mereka mengalami tekanan luar biasa. Dalam situasi ini, anak muda bagaikan berada di penjara yang gelap tanpa cahaya matahari. Namun di tengah situasi demikian, bayangkanlah Allah memanggil anak-anak muda. Allah memanggil Yehezkiel dalam pembuangan saat merasa jauh dari Tuhan. Yehezkiel justru mengalami perjumpaan yang luar biasa. Langit terbelah dan ia mendapat penglihatan tentang kemuliaan Allah. Tuhan memanggil dan menguatkan Yehezkiel untuk menjadi nabi bagi bangsanya yang memberontak. Panggilan Allah bisa datang kapan saja dan di mana saja. Yehezkiel tidak sedang berdoa atau beribadah saat Tuhan memanggilnya. Allah bisa memakai kita dimanapun kita berada, asalkan kita mau mendengar dan taat. Allah memakai orang biasa untuk melakukan hal biasa yang berdampak besar. Saat merasa jauh dari Tuhan, justru itulah saat yang tepat untuk mencarinya. Mungkin kamu sedang merasa jauh dari Allah karena pergumulan hidup. Gunakanlah saat itu untuk berdoa, membaca Alkitab, dan menjalin kembali hubungan kamu dengan Allah. Sahabat-sahabat muda ini kasih Tuhan, anak-anak muda seperti kamu dipakai oleh Allah di tengah situasi saat ini. Kamu dapat membagikan kata-kata pengharapan kepada orang lain melalui media sosial. Cobalah untuk menabur benih harapan dalam kehidupan teman-teman dan semua orang di sekitarmu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena sama seperti Yehezkiel, Engkau panggil, Engkau pun memanggil kami. Maka biarlah di masa muda kami, kami boleh sungguh-sungguh menyadari bahwa kami sejatinya dipanggil Tuhan untuk menjadi kawan sekerjamu, untuk melakukan apa yang benar, apa yang baik, apa yang menjadi berkat bagi sesama kami. Maka tolonglah kami supaya di sepanjang hidup kami, kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia untuk melakukan apa yang baik dan benar kepada orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati.

0: 여러분 무대.
1: Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Firman Tuhan hari ini diambil dari Roma 12 ayatnya yang ke-17. Lakukanlah apa. Hai, shalom, selamat sore sahabat Iktus dan juga Zoomer semuanya. Jumpa kembali nih bareng Febrian di program acara kesayangan kita, yaitu Zoom, Zona Orang-Orang Muda, Dahsyat Men, edisi hari Sabtu 20 Juni 2026. Oke, kembali lagi ya di program kesayangan kita Zoom. Dan Febrian mengharapkan juga untuk Zoomer semua selalu sehat, bahagia, dan sukses. Apalagi di hari Sabtu ini ya, di hari weekend, persiapan weekend nih bersama dengan orang-orang tersayang kita, atau bahkan dengan sahabat-sahabat begitu ya. Mungkin weekend mau kemana, ada rencana mau olahraga bareng atau nonton bareng begitu ya. Pas banget ini momen Piala Dunia begitu ya. Seru banget pastinya, ada kegiatan nobar atau mungkin cari-cari jersey timnas begitu ya, sambil mantengin tim favorit di Piala Dunia tahun ini ya. Oke, mau menyapa juga Zoomer ya di sore hari ini, mungkin yang sedang dalam perjalanan, yang ada di mobil, stay safe terus ya, dan patuhi peraturan lalu lintas lalu ya Zoomer ya. Oke, di Sabtu sore ini kita bakal menemani Zoomer semua dari jam 5 sampai jam 6.30 malam dengan beragam info terkini, up to date, dan juga lagu-lagu top mancanegara dan Indonesia yang akan menemani sore hari Zoomer semua. Semakin seru pokoknya ya. Oke, untuk yang mau gabung untuk request, kirim-kirim salam boleh banget ya. Zoomers bisa langsung gabung ke nomor WhatsApp kami di

di nomor 081 745 0596. Dan jangan lupa juga ya, pantengin terus Instagram kita di @iktusfm. Oke, stay tune terus ya, kita back to song sambil sambil menunggu Zoomer semua yang mau bergabung. Kali ini ada Intimate Worship dengan judul Baru Seribu Rebah, sudah kami puternya untuk Zoomer semuanya. Jadi stay tune terus di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
3: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990, 081-325-301-990.

0: sabun siapa? Emang kakak piara kamu?
1: Ih, sabun, Den.
0: Oh, Eyang Kakung. Eyang Kakung barusan pergi sama Yangti.
1: Sabun, Deni, sabun. Makanya kalau di rumah itu jangan suka dengerin musik pakai headset. Apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu gak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan. Telingamu itu bisa kelelahan, infeksi telinga.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Zoom, Zona Orang-Orang Muda, Dahsyat Men di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Baik, seperti biasa ya, di jam 17.33, tepatnya segmen kedua, kali ini Febrian akan memberikan informasi traffic terkini di seputar kota Semarang ya, khusus untuk Anda semuanya, pendengar 96.5 FM, itu sahabat Anda. Ini cocok banget ya untuk Anda yang mungkin sedang berkendara di jalan atau lagi persiapan ya, mau pergi keluar bareng teman-teman, bareng orang tercinta, ataupun dengan keluarga Anda menikmati weekend kali ini ya. Oke, saatnya Febrian akan memberikan informasi tentang lalu lintas di kota Semarang. Dapat kami informasikan dari tengah kota Semarang ya, di Simpang Tugu Muda. Dicuplik dari situs pantosemar.semarangkota.go.id. Oke. Dari Simpang Tugu Muda Kota Semarang ya, di Tugu Muda Kota Semarang, tepatnya di daerah selatan dari Jalan Dr. Sutomo menuju ke Jalan MGR Sugiono Pranoto ataupun ke Jalan Imam Bonjol, ini terpantau ramai lancar. Sedangkan dari Jalan Pemuda menuju ke arah selatan ke Jalan Dr. Sutomo maupun ke Jalan Ahmad Yani, ini terpantau juga ramai lancar ya. Khusus untuk Zoomer semua yang dari arah Siliwangi menuju ke Tugu Muda Kota Semarang juga terpantau ramai lancar. Baik, saatnya kita beralih ya ke timur kota Semarang, di ujung timur. Dapat kami informasikan untuk situasi traffic light terkini ya, di jalan Brigjen Sudiarto, tepatnya di Simpang Fatmata. Ini

Jalan Teu Kumar atau tepatnya di Jatinggaleh, harap waspada ya, karena situasi sedang diperbaiki ya, Jalan Gombel Lama. Dan juga untuk Zoomer semua, tetap hati-hati dan patuhi peraturan lalu lintas.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 70

bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Suna 90 Selasa Kamis jam 7.30 di 96.5 FM itu sahabat Anda. 90 menit di Suna 90. Nostalgia bersama semasa SMA.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: yang baru nih.
1: Di Zoom setiap Senin ada Asian Song loh. Pas banget buat Zoomers yang suka sama lagu-lagu Korea, Jepang, dan Asia lainnya.
0: Setiap Rabu, Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.
1: Kalau Jumat, Zoomers bisa nikmatin indie pop, apalagi karya anak lokal. Semarang punya berarti.
0: Jadi, ikutin terus ya. Zoom setiap Senin sampai Sabtu, pukul 17 sampai 18.30.
1: Hanya di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Zoom, Zoom orang-orang muda.
2: Pak, pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
3: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
4: Loh, Ma, Pak, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
3: Loh, serius deh?
4: Iya, Pak. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
5: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

96.5 FM itu sahabat Anda. Oke, satu hits dari Bruno Mars dengan judul Raise It All sudah diputerinnya untuk Zoomer semua di sore hari ini. Oke, di segmen ketiga kali ini kita bakal ngebahas ya tentang serba-serbi Piala Dunia 2026. Nah, di bulan Juni ini gak kalah populer banget ya dan juga viral banget di sosial media. Pagelaran perhelatan sepak bola terbesar di dunia ya Zoomers ya, di bulan Juni ini diselenggarakan di Amerika, Meksiko, dan Kanada sebagai tuan rumah. Nah, ini bagi penggemar sepak bola, bagi Zoomers semua, termasuk aku juga ya, tentunya gak akan pernah berpaling sedetik pun ya dari update-update sepak bola terkini ya di pagelaran Piala Dunia 2026. Nah, tahu nggak Zoomers, kira-kira ada beberapa fakta dan juga fun fact begitu ya tentang perhelatan ya sepak bola dunia terbesar di tahun 2026 ini ya. Nah, ada beberapa juga berbagai negara yang tergabung ya, ada dari Asia, kemudian Eropa begitu. Nah, kira-kira hasil pertandingan terakhir nih ya, dapat kami informasikan untuk Zoomer semua pada sore hari ini. Oke, pertandingan Turki melawan Paraguay ya berakhir 1-0 untuk keunggulan Turki, dan kemudian disusul juga Brazil pada hari ini juga berhasil memetik kemenangan 3-0 ya atas Haiti. Kemudian di pertandingan lainnya ada juga Skotlandia yang harus mengakui keunggulan Maroko dengan skor tipis 1-0 di grup C ini ya. Dan hasil yang bagus juga ya diraih oleh sang tuan rumah Amerika Serikat yang berhasil menang 2-0 atas Australia di pertandingan grup D. Wah. Nah, seru banget ya Zoomers ya. Ini kira-kira pertandingan Piala Dunia yang cukup menarik ya untuk dipantengin terus di Piala Dunia 2026. Nah, kira-kira jadwalnya apa aja ya kak ya? Ada pertanyaan tadi ya dari Ricky di Candisari. Kalau bisa di-sharein dong kak, jadwalnya apa aja, kemudian lokasinya di mana aja. Oke, ya kita bakal informasiin ya untuk Zoomer semuanya pertandingan. Oke, dikutip dari FIFA.com ya, untuk pertandingan besok Minggu tanggal 21 Juni 2026. Ini ada big match nih ya. Di antaranya tim Belanda akan bersua dengan Swedia. Wah, Belanda lawan Swedia di grup F. Ini mulai pukul 00 waktu Indonesia bagian barat ya. Ini cocok banget untuk begadang, untuk apalagi para pendukung Belanda dan Swedia tentunya gak akan ketinggalan dong. Dan pertandingan Belanda lawan Swedia ini akan digelar di Stadion Houston ya, di Dallas, Texas, Amerika Serikat. Oke, dan ada juga ya pertandingan yang gak kalah menarik dari grup A, antara tim nasional Jerman akan melawan Pantai Gading ya, di grup E pada pukul 3 dini hari, dan pertandingan akan dihelat di Stadion Toronto, Kanada. Wah. Ada juga wakil Asia ini ya. Jepang akan melawan Tunisia di grup F pada pukul 11 siang ya. Minggu 21 Juni 2026 pukul 11 siang. Pertandingan akan diselenggarakan di Stadion Monterey, Kanada. Dan ada juga pertandingan yang cukup alot begitu ya, antara Spanyol melawan Arab Saudi pada grup H, yang akan diselenggarakan jam 23 waktu Indonesia bagian barat dan digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Nah, ngomongin tentang fakta-fakta menarik seputar Piala Dunia, jangan kemana-mana ya, kita bakal ngebahas setelah ini
Jadi jangan kemana-mana untuk Zoomer semua yang mau bergabung untuk kirim salam ataupun request masih dibuka ya. Anda langsung gabung aja ke nomor WA kami, ke nomor 081-745-0596. Oke, sambil nunggu Zoomer semua untuk bergabung, satu lagu dari Delicate, dari Taylor Swift dengan judul Delicate, spesial untuk Anda semuanya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Rumah nyaman itu gak cuma bagus dilihat,
1: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
0: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
1: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
0: Hasil desain lebih estetik,
1: lebih fungsional,
0: dan sesuai kebutuhan Anda.
1: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
0: Hubungi kontak person David 081-914-54-2332 081-914-54-2332.

0: bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 00181006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596. Tuhan memberkati kita.
1: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin kreatif dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
2: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
1: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
2: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

95 FM Iktus, sahabat Anda. Oke, terima kasih untuk Zoomer semua dan sahabat Iktus yang masih stay tune ya di program acara Zoom, Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Men. Kita akan kembali ya ngebahas tentang fakta unik Piala Dunia 2026 untuk Zoomer semuanya di malam hari ini ya. Sabtu malam ini emang enaknya untuk kumpul-kumpul bareng ya, bisa dengan temen atau bisa dengan keluarga begitu ya, dan orang-orang tercinta. Tapi untuk Zoomer semuanya, kita juga akan menemani dengan info-info update terkini. Salah satunya kita akan ngebahas tentang fakta unik Piala Dunia 2026 nih Zoomers ya. Nah, ada 48 negara serta 3 tuan rumah yang menjadikan Piala Dunia kali ini lebih ramai begitu ya. Di antaranya ada Meksiko, Amerika Serikat, dan juga Kanada yang selaku sebagai host atau tuan rumah. Nah, ada fakta juga nih Zoomers, ternyata pemenang Piala Dunia 2026 nanti akan meraih hadiah juara hingga 892 miliar. Wah, banyak banget ya Zoomers ya, 890 miliar bisa buat bangun kos-kosan kali ya atau bikin bisnis ya, secara di indeks ekonomi begitu ya. Kita uang 1 miliar aja udah banyak banget begitu ya Zoomers, apalagi 892 miliar. Nah, itu dia ya, jika timnas siapa nanti ya yang akan masuk ke final dan juga berhasil menjadi juara di Piala Dunia 2026 ini akan meraih hadiah sebanyak itu nih Zoomers. Nah, ada juga ya poin-poin penting serta fakta-fakta yang akan menarik kita ulas ya di malam hari ini. Nah, ternyata ada 48 negara yang bergabung di Piala Dunia kali ini. Sebelumnya ada 36, jadi ada regulasi terbaru dari FIFA dan akan menambah ya menjadi 48 negara nih Zoomers. Dan juara paling banyak masih didominasi ya oleh Brazil. Di antaranya Brazil berhasil meraih 5 kali predikat juara Piala Dunia. Dan yang terakhir di tahun 2022 kemarin yaitu dijuarai oleh Argentina. Nah, apakah Argentina masih bisa mengeluarkan tajinya untuk mempertahankan gelar sebagai juara Piala Dunia di tahun ini? Ya, bisa kita simak masing-masing ya. Nah, ada juga fakta menarik, most appearance at the FIFA World Cup atau penampilan paling banyak ya di Piala Dunia. Ini juga masih didominasi oleh Brazil, sebanyak 23 kali ya tampil di Piala Dunia. Dan disusul dengan Jerman 21 kali serta Argentina 19 kali. Wah, kapan ya Indonesia bisa masuk Piala Dunia ya. Semoga Indonesia selalu lebih baik dan juga timnas Indonesia bisa masuk ya ke Piala Dunia 2026. Mungkin di next edisi selanjutnya di 2030 ya berarti ya Zoomers ya. Semoga Indonesia masuk ya. Ada juga nih ya fakta tentang penampilan paling banyak ya di FIFA World Cup atau Piala Dunia. Dan masih dipegang oleh babang Argentina, ya Argentina, yaitu siapa lagi kalau bukan Lionel Messi. Ya, penampilannya sebanyak 26 caps ya di timnas Argentina, tepatnya di Piala Dunia. Oke, disusul juga oleh Lothar Matthäus ya, ini salah satu pemain dari Jerman juga. Dan juga ada Paolo Maldini dari timnas Italia. Paolo Maldini ya, pemain atau legenda Italia yang berhasil menorehkan 23 kali penampilan, serta Cristiano Ronaldo dari timnas Portugal yang berhasil mencatatkan 22 kali penampilan di Piala Dunia. Wah. Oke, kita masih bersama ya di program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda. Kali ini kita bakal bacain dulu ya request yang sudah masuk. Oke, terima kasih untuk siapa di bawah ini. Oke, Febri mau menyapa dulu, ada Rita di Sendang Guo. Request dong kak lagunya Tulus yang apa aja, spesial untuk Kak Febrian, semangat siarannya. Oke, terima kasih ya sudah bergabung.
Next, di bawahnya ada Yolanda di Gedawang ya, request lagunya Eight Gitaf. Oke, ditunggu aja ya, sudah kami siapin. Stay tune terus pokoknya ya. Ada Rica juga ya, Rica di Semarang Indah. Request dong kak, lagu dari Sheila on Seven. Oh, tadi sudah diputerin ya barusan, yang Memory Baik featuring Aisha Miglio ya. Semoga gak ketinggalan dan stay tune terus ya. Terima kasih sudah bergabung. Oke, di bawahnya ada juga Nita. Nita ada di Sendang Guo. Oke, request lagu yang apa nih? Oh, ini dari Alan Walker featuring, tulisannya soalnya singkat-singkat ini. Oh, yang Wolves. Oke, oke, oke. Soalnya WLVS apa nih? Oh, Wolves ya. Oke. Terima kasih sudah bergabung. Lagunya sudah kami siapin ya untuk Zoomer semuanya. Oke, gak kerasa juga ya. Waktu menunjukkan 18.25. Sampai 18.30. Terima kasih untuk Zoomer semua yang sudah bergabung. Sudah kirim-kirim salam ataupun request di program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda. Oke, bagian barat nanti akan ada Inspiration Hour dan Firman untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus ya di 96.5 FM Iktus Sahabat Anda. Akhir kata saya Febrian, mohon pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.

seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Ictus.

0: Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoendo, STH.
1: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
0: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
1: Kehidupan Kristen adalah kehidupan yang dahsyat, karena hidup Kristen tidak pernah berjalan sendiri. Mengapa saya katakan tidak pernah berjalan sendiri? Karena Allah akan mengutus malaikat-Nya. Kita disertai oleh malaikat Tuhan. Bahkan Alkitab berkata, anak-anak kecil saja ada malaikat yang menjaga. Kita orang dewasa, Alkitab bilang apa? 1000 boleh rebah di sisi kirimu, 10.000 boleh rebah di sisi kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu, karena Tuhan akan memerintahkan malaikat-Nya untuk berkemah di sekeliling orang yang takut akan Tuhan. Berarti malaikat Tuhan, it's real. Malaikat Tuhan itu nyata. Malaikat Tuhan bukan hanya bayangan-bayangan saja, bukan hanya dongeng-dongeng belaka. Tetapi saya mau ingatkan, malaikat Tuhan adalah makhluk surgawi yang diperintahkan Tuhan untuk mengawal, untuk menjaga, untuk menuntun orang-orang benar. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi yang pertama bisa kita pelajari, malaikat Tuhan ada untuk menjaga orang percaya dari segala serangan iblis. Jadi ketika iblis mau menyerang kita, maka Tuhan memerintahkan malaikat-Nya untuk menjaga kita, untuk melindungi kita. Makanya sebagai hamba Allah, saya berani katakan, orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup dekat dengan Tuhan tidak akan mungkin bisa disantet, tidak akan mungkin bisa dihipnotis, tidak akan mungkin bisa diserang kuasa kegelapan. Jangan pernah bilang sama saya, aduh pendeta, saya khawatir ya pendeta, rumah saya itu diserang sama kuasa-kuasa gelap. Saya mau bilang, itu berarti hidup saya gak benar sama Tuhan. Jangan bilang sama saya, aduh pendeta, saya takut pendeta, kan sekarang zamannya orang dihipnotis, nanti gimana ya kalau saya ada di tempat-tempat umum, lalu saya dihipnotis. Saya bilang, itu berarti hubungan kita sama Tuhan gak benar. Karena kalau hubungan kita dengan Tuhan benar, lalu kalau hubungan kita dengan Tuhan baik, kita gak akan bisa disantet, kita gak akan bisa dihipnotis, kita gak akan bisa diserang kuasa-kuasa kegelapan. Kenapa? Karena malaikat Tuhan, Allah perintahkan menjaga kita supaya serangan-serangan kuasa gelap ini tidak akan bisa tembus dalam hidup kita. Haleluya. Yang kedua saya pelajari, malaikat Tuhan itu ada untuk menjaga orang percaya dari segala malapetaka dan mara bahaya. Makanya saya selalu bilang gini, orang percaya gak akan tuh mati tabrakan di jalanan gitu ya kan. Dia bisa mungkin kecelakaan-kecelakaan sebagai peringatan Tuhan untuk sesuatu gitu ya. Mungkin dia terlalu banyak ngebut, mungkin dia emosian orangnya di jalan, ya kan? Mungkin dia memang seenaknya, reckless gitu di jalan, ya kan? Nah, kadang-kadang Tuhan izinkan supaya dia sadar gitu untuk mengingatkan, ya kan? Tetapi tidak akan Tuhan membiarkan anak kita mati tabrakan, suami tabrakan, istri tabrakan, ya kan? Kenapa? Karena ada malaikat Tuhan yang menjaga kita dari malapetaka dan mara bahaya, ya kan? Lalu misalnya contohnya juga, tidak akan orang benar yang sungguh-sungguh sama Tuhan itu harus jatuh dari pesawat, tenggelam di kapal, ya kan? Kalau saya bilang sama saya, tapi bagaimana dengan orang-orang yang mengalami itu? Berarti orang berdosa semua. Saya mau bilang, setiap orang kan imannya berbeda. Yang saya yakini, karena malaikat Tuhan beserta dengan kita, maka kita juga akan dibebaskan dari segala malapetaka serta mara bahaya, ya kan? Yang ketiga saya pelajari, malaikat Tuhan itu ada untuk menyampaikan kepada orang percaya segala pesan-pesan Tuhan. Kita lihat ya, bagaimana Maria menerima pesan Tuhan melalui malaikat, bagaimana Yusuf menerima pesan Tuhan melalui malaikat, bagaimana Daniel menerima pesan Tuhan melalui malaikat. Jadi dari sini kembali saya mau ingatkan buat saudara, malaikat itu Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita untuk menyampaikan segala pesan-pesan Tuhan kepada orang percaya. Karena ada malaikat yang bernama Gabriel atau Jibril, ya kan? Nah, Gabriel ini tugasnya apa? Untuk menyampaikan pesan kepada orang-orang percaya, sehingga hidup kita tidak berjalan seenaknya, tapi hidup kita dalam tuntunan Tuhan. Dan yang keempat, saya pelajari malaikat Tuhan ini ada untuk membawa doa orang percaya kepada Tuhan dan membawa jawaban doa dari Tuhan kepada orang percaya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, makanya dalam vision dari Yakub dikatakan bahwa ada malaikat turun naik. Kenapa malaikat turun naik? Dia membawa doa orang percaya. Jadi ketika sudah berdoa, malaikat tangkap doa itu, bawa ke hadapan hadirat Tuhan. Dan ketika Tuhan memberi jawabannya, maka Tuhan memerintahkan malaikat untuk membawa jawaban doa ini kepada setiap orang percaya. Makanya selalu saya bilang, hidup Kristen bukan hidup yang biasa-biasa. Hidup Kristen dahsyat. Kenapa? Karena malaikat Tuhan, pasukan sorgawi itu, mengawal kita senantiasa. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, hari ya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang malaikat Tuhan. Karena saya percaya setiap anak-anak Tuhan pasti dijaga dan disertai oleh malaikat. Nah, dalam pembahasan kita tentang malaikat Tuhan, kita mau sama-sama belajar dari Hakim-Hakim pasal 2. Dari Hakim-Hakim pasal 2, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Hakim-Hakim pasal 2, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan di bawah judul perikop, malaikat Tuhan di Bochim. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bochim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Lihat ya, malaikat Tuhan yang datang, tetapi itu utusan Tuhan, sehingga jelas beritanya adalah, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Ayat yang kedua dikatakan, tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mesbah mereka haruslah kamu robohkan. Tapi kamu tidak mendengarkan firmanku. Mengapa kamu berbuat demikian? Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tapi mereka akan menjadi musuhmu dan segala arah mereka akan menjadi jerat bagimu. Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Maka tempat itu dinamai Bochim. Lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam ayat-ayat bacaan ini kita melihat bagaimana peran malaikat luar biasa membawa pesan Allah dalam hadirat Tuhan yang luar biasa sampai seluruh bangsa ini menangis. Nah, tetapi dari sini kita bisa lihat betapa hidup orang percaya itu luar biasa. Kita mendapat berita dari Tuhan, bahkan kita mendapat penjagaan sempurna dari pasukan malaikat di sorga. Nah, karena malaikat Tuhan menjaga orang percaya, maka yang pertama, kita harus memiliki sifat hidup yang tidak pernah perlu takut dan gentar. Walaupun ada ancaman apapun, walaupun situasi bagaimanapun, mari kita jadi Kristen yang punya prinsip dalam hidup kita. Jangan jadi Kristen yang mudah gentar, jangan jadi Kristen yang mudah goyah, jangan jadi Kristen yang mudah rapuh, jangan jadi Kristen yang apa-apa takut, apa-apa gentar. Setan senang dengan penakut dan pengecut, karena orang penakut dan pengecut gampang sekali dipermainkan. Orang penakut dan pengecut gampang sekali menghalalkan segala cara. Orang penakut dan pengecut gampang sekali jatuh. Makanya sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, karena ada malaikat Tuhan yang menjaga kita, karena kita tidak pernah perlu takut, kita tidak pernah perlu gentar. Daud berdiri di hadapan Goliat dan bilang, engkau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan tebing, tetapi aku akan mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita tidak takut, kita akan melihat berkat-berkat yang luar biasa. Yang kedua, saya pelajari, karena malaikat Tuhan menjaga orang percaya, maka kita harus hidup benar dan setia. Saudara, kita ini gak tahu diri kalau kita sudah disertai oleh Tuhan masih hidup dalam dosa. Kita ini gak tahu diri.

0: bukan berasal dari dunia ini, karena penjagaan kita juga bukan penjagaan duniawi. Kita dijaga oleh pasukan malaikat di surga. Jangan suka baca bintang-bintang, jangan suka ikut dengan ramalan-ramalan nasib, jangan percaya pada ramalan-ramalan paranormal dan segala sesuatu. Yang kita pegang hanya janji Tuhan, karena kita tahu Tuhan yang berjanji, ada Tuhan yang memerintahkan malaikatnya untuk berkemah di sekeliling kita, orang-orang percaya. Haleluya. Dan yang keempat, yang terakhir, karena malaikat Tuhan menjaga orang percaya, maka kita harus berserah penuh pada Tuhan. Malaikat Tuhan menjaga kita, Pak. Malaikat Tuhan menjaga kita, Ibu. Malaikat Tuhan menjaga keluarga kita. Dalam kitab Ayub dijelaskan ada tiga hal yang dijaga oleh Tuhan. Yang pertama, Tuhan menjaga hidup kita. Yang kedua, Tuhan menjaga keluarga kita. Dan yang ketiga, Tuhan menjaga harta benda kita. Berarti malaikat ada di tiga area dalam hidup kita ini. Dia ada di tengah-tengah kehidupan kita, dia ada di tengah-tengah keluarga kita, dan dia ada di tengah-tengah kondisi ekonomi dan keuangan kita. Makanya sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan kembali bagi setiap pendengar sekalian yang diberkati, malaikat Tuhan menjaga kita. Kita jalan dekat dengan Tuhan, kita tahu Tuhan menjadi pembela buat kita. Haleluya. Kalau sedang ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap saudara yang sakit, siap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari penuh kemenangan boleh berlaku dalam hidup kami. Kami ucapkan syukur dan kami percaya Tuhan jamah, bahkan mereka taruh tangan kanannya di dada Tuhan jamah, sehingga kami percaya malaikat Tuhan senantiasa berkemah di sekeliling kami, orang-orang yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Kalau kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
1: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glow.com.

0: Hotel Pelampitan Semarang. Biaya Rp2.000.000 per pasang, termasuk akomodasi 3 hari 2 malam per pasang, konsumsi dan materi retret. Informasi dan pendaftaran hubungi Melina 0822-2558-6531, Novi 0811-2697-765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.
1: Light of the World Mission School adalah sebuah program pelatihan dan pemuritan yang bertujuan mempersiapkan setiap pelaku misi supaya memiliki karakter Kristus, pemahaman Alkitab yang kuat, hati bagi jiwa-jiwa, dan keterampilan pelayanan praktis. Program ini dirancang 4 bulan studi intensif di kelas dan 4 bulan studi lapangan supaya membentuk murid Kristus yang menjadi saksi di tengah masyarakat. Materi pelajaran, dasar teologi misi, karakter dan spiritualitas pelayanan, pemuridan dan penginjilan, memahami budaya dan konteks pelayanan, serta praktik pelayanan lapangan. Program ini terbuka bagi jemaat Tuhan yang ingin diperlengkapi untuk pelayanan. Program ini diselenggarakan di Bukit Doa Getsemani, Jalan Sindoro 1, nomor 13, Ungaran. Investasi Rp4.500.000 sudah termasuk asrama, konsumsi, dan materi. Informasi dan pendaftaran, hubungi David Libowo 0821-9363-7044, Dr. Stefanus Karnadi 0818-0593-2090. Tuhan memanggil, apakah Anda sudah siap menjawab?

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara bibi sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan, dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, bu, piye toh bu? Kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hah?

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: sambat mriyang.
1: Lah kok ora sambat lah wong ditekoni aku jawab kok.
0: Ya. Oh iya ya. Aku sih salah.
1: Iya.
0: Iya.
1: Sing jeneng wong wong tekon iki ra ya kudu dijawab. Nek jawabe bener kan ya untuk biji 100. Nek salah mau dikurangi.
0: Berarti jawabe bener untuk biji 100 sih.
1: Nah iki teleponnya bener iki.
0: Sugeng dalu. Halo. Sugeng dalu.
1: Berarti
2: halo.
1: Shalom.
0: Shalom. Nggih. Ipun.
1: Sugeng dalu Koh Daniel Hongbun.
2: Pak Dion.
1: Nggih.
0: Lho, ilang suarane.
1: Suarane Koh Daniel.
2: Pak Dion.
1: Nggih.
0: Nggih. Pripun? Kira mireng nggih apa ya, Pak?
2: Nggih.
0: Pripun?
2: Langgeng ing ratri. Oke tenan.
0: Nggih, oke tenan.
1: Nggih.
0: Terus pundi kinten salam?
2: Kula nyuwun sekar.
0: Nggih, menapa?
2: Boten kula nyuwun sekar.
0: Nggih. Napa sekare?
2: Dilakoni wae.
0: Sampun.
2: Dan ini kagem Bapak Agus. Bapak Agus. Mas Rubus. Mas Rubus.
0: Nggih.
2: Amik jangan wonten pun dikemawon kula kintuni.
0: Nggih.
1: Apian nih kodenya.
2: Dan ibu ani tetap sehat semangat.
0: Amin. Nyingkih matenun. Yeh, sampun.
2: Yeh, matenun sangat Bapak Gideon Mbak Ani.
0: Yeh. Gusti berkahi. Cih, matenun.
2: Gusti yang berkahi.
1: Gusti yang berkahi ugi.
0: Yeh, matenun.
1: Shalom.
0: Iya, Koh Daniel Hongbun sing pertama wis munggah sik, Pak.
1: Nggih, monggo sawingi Koh Daniel, biasanipun burine.
0: Burine wis suwe iki. Iki HP-ne meneh mungkin.
1: Nggih. Pak Agus sing dalu. Monggo Pak Agus menawi badhe lumebet wonten ing 8:31:36 utawi Bapak Handoko, Bapak Trubus,
0: Ibu
1: Widodo,
0: Buning.
1: Buning sugeng dalu Buning. Monggo Buning.
0: Jadi anu kabeh.
1: Kula suguhi kerupuk, Bon.
0: Kerupuk wis mlempem iki. Wis telung dina. Nggih, monggo para kadang
1: ingkang sanesipun nggih, monggo. Lajeng kagem sedherek-sedherek ingkang wonten ing njawi kita ingkang nembe live streaming saking dalu semoga menawi badhe kinten salam utawi badhe nyekar
0: nyekar nembang
1: utawi badhe napa nggih
0: ngersake kekidungan tembang
1: mawi WA saged nggih mirunggan kagem Mas
0: Sapa?
1: Nur Salim Sabrayat kalian Mas siapa?
0: Seno.
1: Wah Seno.
0: Yeah. Mas Seno wonten ing Ngeling.
1: Pecangaan Jeporo.
0: Nggih sugeng dalu. Kira mbok yo padha nyapa ngono yo.
1: Utawi sederek-sederek pasamuan GKJ Telogo Sari ingkang ing wanci dinten menika nembe
0: kasisahan nggih
1: duka cita. Ha, ngono ya.
0: Dukito.
1: Nembe nandang dukito awit salah setunggalipun pasamuan utawi aktivis diakonia GKJ Telogo Sari kala wau enjang kapundhut nggih kondur wonten ing dalemipun Gusti nggih menika Bapak Triyono

0: teman buat menemani aktivitas pagi sahabat loh.
1: Di sini banyak banget informasinya. Apalagi buat sahabat yang mau promo usaha, acara, edukasi, dan apapun itu, di sini tempatnya. Terus,
0: lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.
2: Ingat gak sama lagu-lagu ini?

bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Suna 90 Selasa Kamis pukul 7:30 malam di 96.5 FM Iktus sahabat Anda. 90 menit di Suna 90 Nostalgia bersama semasa SMA.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
3: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
2: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya. Tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
3: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
2: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
4: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, saya Dipa Yustiapasa dari fraksi Golkar menegaskan bahwa SPMB harus menjadi sarana untuk menghadirkan pendidikan yang inklusif. Strategi yang kita dorong adalah memastikan setiap calon peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, kondisi geografis maupun kebutuhan khusus. Kami juga mendukung penguatan sistem informasi yang mudah diakses, sosialisasi

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-212 @kokomusik_Semarang.

0: Setuyan mamir iki nang awak ya rada
1: penak.
0: Penak.
1: Iya, pemenang kon awis diunjuki jahe ya, Pak.
0: Ya. Iki wis udu karo rong minggu ya, ora ana udan. Jadi nong dinti ki bleduk ki rak kira-kira akeh.
1: Nah, mulane
0: kuwi. Nanti nonggone godhong-godhong ngono kuwi. Ketok banget bleduke.
1: Menenggone kuwi atape kendaraan kuwi ya padha wae, Pak.
0: Heeh.
1: Ketok banget.
0: Apa nek sing sregep ngresiki kendaraan ya. Lah, iki kudune lho, Bu. Yen pas musim kaya ngene iki iki sing bener ya. Kudune nganggo masker.
1: Oh, ngono ya.
0: Heeh. Dadi bleduk ya ora mlebu nang gone irung.
1: Nah, ah, ya Pak ya.
0: Iku napa kok awak dadi mriyang? Iki jebul. Iki sing ngandani ya sing para winasis lho. Jebul bleduk-bleduk kuwi do nempel nang gone rongga hidung. Sing ora kesenggol, ora kandel nang gone apa jenenge rambut irung kuwi to. Iki do kandel nang gone rongga hidung, lah terus tubuh secara otomatis itu melawan karena itu mengganggu. Nah,
1: jadine
0: memberikan perlawanan terus nang awak rasane
1: meriang.
0: Meriang gitu. Kesel ada perang.
1: Ya, kuwi mulo kudune istirahat ya, Pak.
0: Iya, kudune istirahat terus yen aktivitas ki kudune nganggo masker.
1: Ngono ya.
0: Heeh.
1: Ora malah manas. Didi.
0: Lho, Didi yen esuk ya apik.
1: Ah, didine jam 1. Nah, iku kuwi.
0: Jam 1 kerja bakti ya.
1: Ono wae.
0: Ono wae.
1: Iya. Ya, jenenge apa ya Pak iki? Jenenge urip ning masyarakat. Kudu gelem ngumpul, gelem makarya bareng rak ngono to.
0: Iya, bener. Jadi yen ya tapi kudune rak ya tetep ngitung kemampuan badan kita sendiri.
1: Iya ya, Pak. Nalika apa nalika isik nyambut gawe ya. Ini ibu ya. Nalika wis nyambut gawe iki koyone iki yo kesel banget ngono gawean kantor. Begitu wis pensiun karepe rak kepengin dengok-dengok. Njur sing dicekel mung gur gawean sing ning masyarakat. Jebule ning kelurahan wae kok ora entek gaweane. Terus wae.
0: Iku yang dipikir anu apa jenenge? Secara ekonomis panjen rugi.
1: Iya, Pak.
0: Nah, ini dilakoni wae.
1: Aku mau dilakoni wae.
0: Kok dianggap wae kanggo Gusti.
1: Nah,
0: dadi awake dhewe iki le nyambut gawe iki kanthi tulus lan tumemen. Terus mengko sedulur-sedulur liyane iki do mersane yen putrane Gusti kok le nyambut gawe kok tenanan.
1: Terus koncone dhewe yo akeh to, Pak.
0: Koncone oke. Iya, wong nek nyambut gawene api, iki mesti disenengi akeh wong.
1: Nah,
0: kuwi terus diwene gawean meneh.
1: Lah
0: kuwi.
1: Lah iya. Lah iki lagi rampung iki mau wis dikeki meneh.
0: Lah iya. Lah kaya bapak iki to. 2 tahun yang lalu iki wis dadi ketua panitia 17-an kelurahan. Lah kok ujug-ujug saiki
1: dadekke meneh.
0: Dadekke meneh sing dadekke wong sak kelurahan lho.
1: Lah
0: ora ana
1: sapa. Lah bapak gelem.
0: Aku iki wis moh. Aku wis moh, teman. Tapi terus mergo mulai saka Pak Lurah sampai ketua RW, ketua RT kabeh itu aklamasi. Ya wis aku tapi mengajukan syarat. Pokoknya kabeh disiplin lho ya, nek ora disiplin aku moh. Ya, iki termasuk iki kudune ya disiplin wong wis iki
1: sedulur
0: iki kudune awake
1: dhewe. Ya Pak, ayo istirahat.
0: Ngaso
1: sesuk ning ngibadah.
0: Nggih para kadang kinasih. Anggen kawula kekalih sesarengan wonten ing
1: lelangan
0: ing ratri menika sampun purna lan kita badhe pinanggih malih wonten ing giaran candhekipun. Matur nuwun awet panjenengan sami

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang pertama. Namun kita akan membacanya pada ayat pertama hingga ayatnya yang ke-20. Sebelumnya, mari kita berdoa. Hati kami saat ini begitu rindu dengan kisah kasih-Mu di dalam sabda-Mu. Di dalam kebenaran sabda-Mu ya Kristus, kami siap berteduh. Amin.
2: 1 Samuel 1 ayat 1-20. Ada seorang laki-laki dari Ramataim di Tanah Suf dari daerah pegunungan Efraim. Namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Ia mempunyai 2 istri, seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak sedangkan Hana tidak. Tahun demi tahun orang itu pergi dari kotanya untuk menyembah dan mempersembahkan kurban kepada Tuhan semesta alam di Shiloh. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas adalah imam Tuhan di sana. Pada hari Elkana mempersembahkan kurban, ia selalu memberikan 1 bagian masing-masing kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya laki-laki dan perempuan. Kepada Hana ia memberikan bagian terbaik, sebab Hanalah yang dikasihinya dan Tuhan telah menutup kandungannya. Untuk membuatnya geram, saingannya selalu menyakiti hatinya karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah yang terjadi tahun demi tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hatinya sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Suatu kali setelah mereka makan dan minum di Shiloh, berdirilah Hana sementara Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu rumah Tuhan. Dengan hati pedih, Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis tersedu-sedu. Kemudian ia bernazar demikian. "Tuhan semesta alam, jika engkau sungguh memperhatikan sengsara hambamu ini, mengingat dan tidak melupakan hamba, tetapi memberi hamba seorang anak laki-laki, maka hamba akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya. Pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Sementara ia terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, Eli mengamati mulutnya. Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya yang bergerak, tetapi suaranya tidak kedengaran. Karena itu Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu Eli berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau masih mabuk? Singkirkanlah anggurmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan demikian Tuan, aku seorang perempuan yang sangat tertekan. Aku tidak minum anggur ataupun minuman keras, tetapi mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini perempuan tercela. Aku berbicara demikian lama karena aku sangat susah dan sakit hati." Jawab Eli, "Pergilah dengan damai. Allah Israel akan memberikan apa yang kau minta kepadanya." Berkatalah Hana, "Kiranya hambamu ini mendapat kemurahan hati Tuhan." Kemudian perempuan itu pergi, lalu ia makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi dan sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian mereka pulang ke Rama. Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, lalu Tuhan ingat kepada Hana. Hana pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki pada waktunya. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya dari Tuhan."

Sahabat Scripture Union Indonesia, dalam budaya kolektif, terutama pada zaman kuno, seorang istri yang tidak punya anak sering dipandang rendah. Ketika hal itu terjadi, apa yang sepatutnya sang istri lakukan? Elkanah mempunyai dua orang istri, Hana dan Penina. Setiap tahun ia bersama kedua istri dan anak-anaknya pergi ke Silo untuk menyembah Tuhan. Ia mengasihi Hana, tetapi Hana tidak mempunyai anak. Keadaan ini digunakan Penina untuk menyakiti hati Hana, sehingga Hana menangis. Elkana berusaha menghibur Hana, tetapi Hana masih sedih. Di rumah Tuhan, Hana berdoa sambil menangis supaya Tuhan memberinya anak laki-laki yang akan ia persembahkan kepadanya. Pada saat itulah ia bertemu dengan Imam Eli. Begitu Eli tahu tentang keadaan Hana, ia meneguhkan hati Hana melalui doa berkat. Tuhan mendengarkan doa Hana dan membuka kandungannya sehingga ia melahirkan anak laki-laki. Namanya Samuel, artinya aku telah meminta dari Tuhan. Sesuai janjinya, Hana menyerahkan anaknya kepada Tuhan di Silo. Kisah ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa perkataan yang merendahkan seseorang karena keadaan dirinya dapat menjadi perkataan yang begitu menyakitkan. Bagi orang Israel, kemandulan merupakan aib, sehingga tak jarang istri yang mandul direndahkan oleh masyarakat. Bagi kita, mungkin kemandulan bukan lagi aib, namun ketidakberdayaan bisa juga dalam bentuk lain seperti kekurangan ekonomi keluarga, kelainan genetik, dan sebagainya. Karena berbagai keadaan yang kita hadapi, orang lain dapat merendahkan dan menyakiti hati kita. Dalam keadaan seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita direndahkan oleh orang-orang di sekitar kita, apalagi oleh orang-orang terdekat kita, wajar bila kita menangis, karena Hana pun menangis. Namun, bukan hanya itu yang Hana lakukan. Belajarlah dari Hana yang datang dan berdoa kepada Tuhan. Berdoalah dengan hati yang terbuka dan tulus. Serahkanlah segala tangisan dan beban kita kepadanya, supaya kita juga mendapat kelegaan. Mari kita berdoa. Ajarilah kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan tulus ya Bapa. Tanpa kami menyembunyikan luka, takut, ataupun air mata yang diam-diam kami simpan. Di hadapan kasih-Mu yang lembut, kami menyerahkan segala tangisan dan beban kehidupan. Percaya bahwa tangan-Mu sanggup menopang jiwa yang letih dan hati yang remuk. Biarlah doa-doa kami mengalir seperti sungai yang tenang menuju hadirat-Mu, sehingga kami menemukan damai dan kekuatan. Di dalam cinta dan kasih-Mu ya Yesus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siapa RT? Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Iya, kak. Tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Renungan Mesbah Keluarga. Bacaan kita dari Nehemia pasal 12 sampai 13. Untuk perenungannya dari Nehemia 12 ayat 27, 13 ayat 11 dan 25. Judul renungan MK hari ini, yang sulit itu menjaga hati tetap menyala. Saudara, ada satu kenyataan yang seringkali kita alami dalam kehidupan kerohanian kita. Memulai dengan semangat itu tidak terlalu sulit, tetapi menjaga hati tetap menyala, nah itu yang berat. Nah, pasal 12 dipenuhi suasana sukacita pada waktu itu. Tembok Yerusalem akhirnya ditapiskan. Puji-pujian dinaikkan, umat bersukacita bersama. Dan ada satu kalimat yang sangat indah. Sukacita Yerusalem terdengar sampai jauh. Bayangkan suasana itu. Tangisan masa lalu berubah menjadi nyanyian. Yang dahulu runtuh kini berdiri kembali. Namun kitab Nehemia ternyata tidak berhenti pada perayaan. Karena sesungguhnya tantangan terbesar seringkali muncul setelah suasana rohani yang indah itu berlalu. Pasal 13 terasa sangat berbeda. Nehemia kembali menemukan banyak hal yang mulai berubah lagi. Rumah Tuhan mulai diabaikan, pelayanan mulai kacau, hari Sabat dilanggar, bangsa itu mulai kompromi lagi. Nah, ini tentu menyedihkan, karena ternyata manusia mudah kembali pada pola lamanya, bahkan setelah mengalami pemulihan yang besar sekalipun. Nah, di sini Nehemia terlihat sangat keras. Ia menegur, mengoreksi, marah, membenahi kembali. Mengapa? Karena Nehemia tahu, kalau hati tidak terus dijaga, api dalam jiwa kita perlahan akan padam. Ini tentu cocok dan relate dengan kehidupan kita, bukan? Ada masa ketika kita begitu semangat mencari Tuhan, doa terasa begitu hidup, persekutuan keluarga ada dan hangat, firman Tuhan terasa menyentuh. Namun seiring waktu, kesibukan datang, rutinitas kembali mengambil alih. Hati mulai dingin pelan-pelan. Dan yang berbahaya itu seringkali terjadi tanpa kita sadari. Kita masih ke gereja, masih terlihat baik, tetapi api di dalam mulai redup. Nehemia mengingatkan kita bahwa kehidupan rohani tidak bisa dijaga dengan mood swing kita itu. Ia perlu dipelihara. Kadang perlu keberanian untuk menegur diri sendiri. Kadang perlu kembali membereskan hal-hal kecil yang mulai longgar. Karena kasih kepada Tuhan tidak hanya terlihat dalam momen-momen besar, tetapi dalam kesetiaan menjaga hati setiap hari. Dan mungkin itu sebabnya Nehemia berkali-kali berdoa sederhana. Ya Allahku, ingatlah kepadaku. Ia sadar bahwa pada akhirnya yang menjaga hidupnya tetap bertahan bukan kekuatannya sendiri, tetapi kasih karunia Tuhan. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, jangan hanya menikmati momen rohani yang indah, tetapi jagalah hati tetap dekat dengan Tuhan setelah semuanya kembali biasa-biasa saja. Karena kesetiaan sejati tidak dibuktikan di puncak suasana, tetapi dalam ketekunan sehari-hari. Pertanyaan refleksinya, pertama, apakah api kasih kita kepada Tuhan masih menyala atau mulai meredup karena rutinitas dan kesibukan hidup? Yang kedua, hal apa yang perlu kembali kita rapikan atau jaga agar hati kita tetap dekat dengan Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap momen ketika Engkau menyentuh dan memulihkan hidup kami. Namun kami juga sadar betapa mudah hati kami kembali dingin dan lalai. Ajari kami untuk menjaga kami dan hati kami tetap dekat kepadamu setiap hari ya Tuhan. Pulihkanlah kembali bagian hidup kami yang mulai longgar dan biarlah kasih kami kepadamu tetap menyala sampai akhir. Amin.
1: Sahabat Iktus, Kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
2: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silahkan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
1: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
2: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram, semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya, bisa merusak susunan saraf, bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.

saya Jacqueline Salese. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

sahabat masih di 965 FM itu sahabat Anda. Kami ucapkan terima kasih untuk kesetiaan sahabat yang sudah mengikuti siaran kami sepanjang hari ini. Dan di malam hari ini mari bersama-sama kita mengakhiri aktivitas kita di dalam doa. Tuhan, kami ucapkan syukur untuk setiap yang Tuhan berikan kepada kami. Dan terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Tuhan yang begitu dahsyat, luar biasa, yang selalu menyertai dan memberikan keajaiban bagi kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja, Engkau yang agung, Engkau yang maha mulia, dan terpujilah Engkau Tuhan di atas segalanya. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu pada siaran kami pada hari ini. Tuhan telah menyertai jalan siaran hari ini, boleh berjalan dengan baik, dengan lancar dari pagi hingga malam hari ini. Terima kasih untuk setiap kru yang sudah bertugas. Terima kasih setiap hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, bahkan sahabat-sahabat Tikus dimanapun mereka berada pada hari ini. Kiranya Tuhan menyertai, memberikan berkat dan kesehatan untuk kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah siaran-siaran kami boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada, dimanapun sahabat-sahabat berada, dan boleh mengisi ruang hati sahabat. Dan Tuhan juga yang akan memelihara radio ini, dan juga Tuhan untuk kota tercinta kami Semarang, Tuhan yang akan menyertai. Biarlah kota Semarang ini menjadi kota percontohan bagi kota-kota yang lain. Tuhan juga berkati setiap jajaran pemerintah yang ada dari atas sampai pelosok daerah. Tuhan akan menyertai. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur juga untuk setiap cuaca, untuk setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

sahabat, kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastala 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Minggu pukul 7 lebih 50 menit. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.